Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Iya, masih di acara Halo Selamat Pagi tentunya. Kita bersama-sama pagi hari ini ya, wargi ya. Oke, selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dari subuh kene si gaga-gaga. Terus juga buat yang baru bergabung di selamat bergabung aja. Ini kalau Putra RR nge-WA-nya tadi pukul 6 lebih 45 menit ya. Aduh, Teteh yang hari Minggu katanya lagu pembukanya dari siapa yang vokalisnya cewek enakeun puter ya katanya. Astaga, kau membuat aku harus mengais-ngais ingatan begitu ke hari Minggu, ya Allah. Lagu apa? Nah, gak inget hari Minggu muterin lagu pembukanya apa. Aduh, apa ya waktu itu muter lagu apa? Lagunya Stereo Wall bukan sih? Yang Antara bukan ya? Atau yang Sisa Waktu ya? Allahu Akbar. Benar-benar ya kau, benar-benar ah.

kakaknya anak SMP. Dia mau beda sendiri ke MTS, nah biar deket. Biar deket, biar masih bisa sekolah agama cenah gitu, biar masih bisa ngaji gitu katanya. Kalau ke SMP jauh cenah, nanti pulangnya ini apa, lama di jalan, belum lagi emak bapaknya mewajibkan antar jemput. Atau ya pokoknya mah gak boleh nebeng-nebeng sama temen gitu ya, yang bawa motor sendiri gitu. Kalau gak naik pedesaan tetap nanti dijemput di terminal gitu. Atau kalau enggak ya antar jemput sekolah, pergi berangkat, pulang pergi sekolahnya gitu. Katanya entar lama nungguin gitu-gitulah pokoknya. Ya udahlah, cenah mendingan yang deket aja. Jadi dia satu-satunya anak MTS sekarang di rumah. Aduh, alasan lainnya waktu ditanya kenapa gitu, katanya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aduh. Oke, berikutnya ini dari siapa lagi nih? Dari Pak Al. Aduh, kata Pak Al, alhamdulillah teh hujan cenah tadi teh. Aya cai cenah kana rarai cenah gitu pas gugah teh. Ari pek teh cenah jikan ngepretkeun cai wudu cenah hudang subuh. Aduh, sugan teh hujannya, waktu hujan lokalnya. Untung ngepretkeun cai wudu bukan dibura. Aduh, lamun dibura mah udah kayak mengusir jin ya. Aduh, untung dikepretan cai wudu ku sanes diburanya paanya. Aduh, Gaga nih cuma ngopi sepantales aja pagi hari ini, nggak ada kopi ku sabab tara cenang ngopi na oge teh. Ah gitu, asa gimana ya, bapak-bapak nggak ngopi asa agak aneh gitu, karena bapak-bapak biasanya ngopi gitu. Jangankan bapak-bapak, kita emak-emak gesok ngopinya. Aduh, oke Mahadi, Gaga selamat pagi, Mahadit juga selamat pagi. Tuh, bener kan kata Mahadit, Mahadit juga gara rahang cenah teteh daun sampo ge ari kahaledoannya jaba baregung. Nyanya mah tuh enak. Padahal mah ya ngalalab mah kan pengen wae gitu nya. Oke, salamnya dari Mahadit buat semuanya ya. Kemudian ada Evalis, dari Evalis yang lagi menyimak sambil ngopak cenah, rajin sekali. Ada Papa Queen juga hadir. Tutor main di final tanpa menembak ke gawang lawan, ada di Argentina katanya. Sampai nyetak rekor negara pertama yang gak nembak ke gawang lawan, ke gawang lawan satupun alias zero. Nah itu kan berarti benar kemarin yang saya baca analisis di threads itu. Mana ya utasnya kok gak ketemu sama Ana? Ya pokoknya jadi memang Spanyol itu, pelatihnya Spanyol katanya lebih ngerti Messi daripada pelatihnya sendiri katanya gitu. Dia berstrategi untuk benar-benar membuat Messi tidak berkutik gitu loh ya. Sebentar saya lihat ketemu nggak ya. Padahal kemarin tuh perasaan disimpan deh utang.

Ya, intinya gitulah ya. Ah, kenapa ini HP-nya? HP-nya on. Aduh. Kenapa sih HP-ku on sekali? Minta dilem biru ya kau ya. Ah, kenapa coba? Nggak ketemu. Ya, pokoknya intinya gitulah. Pelatih Spanyol itu katanya ya lebih ngertiin Messi daripada pelatihnya sendiri gitu. Jadi strateginya dia tuh membuat Messi tidak berkunti.

Jadi begitu Messi menerima bola, nah dibikin sangkar lah gitu ya. Pemain Spanyol itu ketika Messi menerima bola langsung bikin sangkar gitu loh, buat mengurung Messi biar tidak bergerak. Nah, jadi katanya ada kan biasanya ada 3 lapis gitu ya. Pemain pertama tekan dari depan, bukan buat rebut bola tetapi lambatin Messi dan paksa dia buat stop gitu katanya. Gitu ya menurut analisis yang saya baca dari Satrio Nugroho. Nah, gitu. Terus ada pemain kedua yang menutup jalur dribble ke tengah. Jadi semua kan tahu ya kalau kaki kiri Messi itu paling mematikan ketika masuk ke area sentral gitu. Jadi gimana caranya tuh dia gak bisa dribble gitu. Terus ada pemain ketiga yang bahkan sering tidak mendekati Messi. Dia berdiri di jalur umpan. Jadi targetnya tuh bukan bolanya, tapi rekan-rekan Messi gitu. Opsi umpan vertikal pun menghilang gitu loh. Jadi dikurung lah gitu, begitu bolanya sampai ke Messi, dikurung lah oleh pemain-pemain Spanyol nih. Gimana caranya biar gak bisa maju gitu ya, gimana caranya biar gak bisa dribble, gimana caranya biar gak bisa ngumpan ke orang lain gitu. Kan jadinya bingung gitu kan, dribble udah ditutup, pokoknya ya itulah. Ya hasilnya kayak kemarin gitu. Ya. Ya, sebenarnya kata Papa Queen kualitasnya udah kelihatan pas lawan Cafe Verde sama Mesir. Cuma kan kebantu katanya, kemarin vouchernya habis. Oh, Papa Queen jangan suka gitu dong. Ya, oke. Okay. Dari Kang Epul, 120 menit Argentina cuma berharap pemain Spanyol emosi dan berharap adu penalti. Anak kemarin nontonnya telat banget. Iya, karena ini apa namanya ketiduran. Pas bangun-bangun, astagfirullah. Jadi pas bangun tuh astagfirullah tuh bukan ingat sholat malam apa gitu ya. Astagfirullah, final Piala Dunia gitu. Langsung buka laptop. Aduh, benar-benar deh. Gitu. Tapi syukur ya si Enzo tuh dapet kartu merah. Oke, berikutnya dari apa? Putra RR, Saul Sik. Hah? Apa sih Saul Sik? Dari Gaga, singkat padat cenah, HP-nya on. Iya, padahal kan smartphone ini teh, tapi udah on dia itu. Iya, soalnya udah kelamaan kayaknya. Udah minta pensiun deh kayaknya. Kan harusnya ya kalau smartphone itu ya smart gitu ya, ini on. Berarti udah minta ganti.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Genah Renah warga ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura di Kecamatan Samarang Garut. Petani mengalami kerugian besar karena serangan hama tikus yang semakin meluas ya. Produktivitas padi dilaporkan turun hingga 50% akibat tanaman rusak sebelum masa panennya. Salah seorang petani di Kampung Lengkong Kaler, Kecamatan Samarang, namanya Asep Suyud, berusia 79 tahun, mengatakan bahwa seluruh areal pesawahan di kampungnya yang mencapai sekitar 10 hektar kini terdampak serangan tikus. Menurutnya dalam kondisi normal, lahan seluas 1 hektar mampu menghasilkan 10 ton gabah. Namun sejak hama tikus menyerang, produksi turun drastis menjadi sekitar 5 ton per hektar. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan oleh para petani untuk menekan populasi tikus, termasuk menggunakan obat pembasmi. Namun cara tersebut dinilai belum efektif karena serangan terus berulang. Jadi menurut Asep, pemberantasan hama tidak akan berhasil jika dilakukan secara sendiri-sendiri begitu. Ia berharap pengendalian dilakukan secara serentak di seluruh kawasan persawahan agar tikus tidak berpindah dari satu lahan ke lahan lainnya begitu. Ternyata ya tidak hanya kemarau yang mengancam produktivitas padi pada saat ini warga Sukapura, tapi di daerah Garut ada serangan tikus juga. Aduh, tikus ini tikus. Gak tikus beneran, gak tikus berdasi, memang hama ya. Iya, kalau tikus beneran jadi hama di sawah. Kalau tikus berdasi, hama di... Terusin sendiri. Terusin sendiri ya, di mana-mananya. Oke. Okay? Oke, okay, yang pasti pagi hari ini yang dengerin saya siaran adalah pendengar radio yang pada bararaik gitu ya, enggak ada tikus-tikusan. Ada Norin, selamat pagi. Masih aya cenah cai di Abimata teh, hayu cenah bilih bade ngiring ibak. Nanti karena kalau misalnya air di rumah udah enggak ada air, tapi amit-amit ya, naudzubillahi min dzalik. Siaran pasti mandinya sambil siaran. Numpang di sini. Ada pagi juga buat Indra Dogar. Salamnya katanya dari Indra Dogar buat orang sudah pala. Dan selamat pagi buat Arud. Hey, gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong ya. Iya dong ya. Sehat ya. Oke, ada Kang Ades, Ayah, Cena. Piala Dunia sudah usai, kata Kang Ades begitu. Hayu kita kerja lagi karena jatuh tempo sudah dekat. Bukannya udah kelewat jatuh temponya Kang Ades? Kemarin tanggal 20 kan kalau jatuh tempo kan.

Dunia sudah kelar, tapi tanggal 25 nanti ada ini, apa namanya, ada ajang yang lain ya. Tepatnya dari tanggal 24 ya, 24 Juli hingga 26 Agustus ada piala apa itu namanya, piala AFF ya,

Ya, pokoknya di bulan Juli ini timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat begitu warga Sukapura ya. Di Piala AFF gitu tanggal 27 Juli akan berhadapan dengan Kamboja, terus tanggal 31 Juli akan berhadapan dengan Timor Leste begitu ya.

pada bulan yang sama, Persib Bandung juga akan melakoni sejumlah pertandingan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Tanggal 25 Juli 2026 nanti, Persib Bandung akan berhadapan dengan Arema FC. Waktunya atau kick-off-nya dimulai pada pukul 19.30. Oh, jadi kumaha Kang Ades? Jadi kumaha tuh ya teh? Piala Dunia sudah kelar, sudah waktunya bekerja lagi. Tapi banyak laga yang harus ditonton. Mana naon kita udah cuma 90 menit atau Kang Ades refreshing nanya. Cek repa mapil dun selesai, mari jemput Pertalite.

Oke, selamat pagi buat Reva. Selamat pagi juga buat Umi Bule. Dia yang baru nyase. Tapi acan moyan cenah ieu teh rada-rada mendung cuacana. Alhamdulillah adem. Ya, mudah-mudahan hujan ya, Mi ya. Selamat pagi juga buat Mama Nut ya. Oke, pagi ini katanya gak konsen mau ngechat ke Sukapura malah ke Teteh. Untung cenah Tetehna belum lihat. Kaciloa we cenah teh ibakna urang ngojay sambil numpak rakit. Hey! Numpak rakit sararieun sieun tiga jebur. Oke, ada Dinda juga. Selamat pagi, hama di brankas cenah tikus mah. Tikus berdasi meureun eta mah. Dari siapa lagi nih? Dari Kang Epul, tapi katanya hujan yang sudah ada. Gimana nih? Tapi katanya hujan yang sudah ada juga merupakan fenomena alam di tengah kemarau teh, bukan berarti musim hujan beneran. Iya sih, sekarang memang kan masih musim kemarau ya. Jadi ya itulah. Ya mudah-mudahan we, tapi ayah gitunya ka urang kabagean. Oke, terus ada dari Papa Queen, tikus merajalela tapi ularna di borowan cenah. Emang tikus mah enggak di rumah, di sawah, di senayan, pokoknya mah merusak semuanya juga. Oh, tikus berdasi itu ya di Senayan ya. Dari Putra RR. Apa nih, oh yang tadi ya lagunya. Eh bukan ya. Ntar aja katanya kalau Teteh muter lagu itu aku ngechat karena gitu. Ya mudah-mudahan sempat keputer ya. Soalnya anak kan gak tahu yang mana. Aduh. Hei, piala apa? Piala presiden. Bukan piala gemoy. Enak aja piala presiden. Oke, okay. Ada Yayat Jabri juga. Hayu teh cenah ngalacaina ka Cilangla. Jauh. Ada Wiwicit lagi yang lagi menyimak, pengen disemangatin ku teh Ana cenah biar kerjaannya cepat beres. Tapi kalau ini udah beres masih ada kerjaan yang lainnya menunggu. Jadi kita tidak bisa kumpul-kumpul. Cenah enggak apa-apa tuh enggak bisa kumpul juga, yang penting banyak duit. Oke, dari Repa, Peralta ke Persib dan Coach Igor pun senang katanya. Perasaan bukan cuma Coach Igor deh yang senang, Repa juga. Soalnya dari kemarin-kemarin kayaknya Repa tuh nungguin banget Peralta masuk ke Persib. Dari Kang Amar, pelatih Spanyol teh pinter cenah kawas pelatih Persib lawan Borneo. Yang dimatiin bergeraknya Peralta teh jadi menang gitu ya. Ya pokoknya mah si mesinnya ya dimatiin. Kan kalau di Argentina itu memang Messi ya mesinnya ya, tidak bisa dipungkiri gitu. Jadinya ya udah matiin mesinnya biar pada mogok semua gitu. Kata Kang Amar, bentrok sama piala presiden. Iya ya, terus kalau gitu gimana tuh? Kan banyak pemain Persib yang masuk ke timnas. Kalau timnas ternyata ada jadwal, berarti gimana? Dikasih gak tuh sama Persib itu pemain-pemainnya buat gabung timnas? Apa gimana itu? Aturannya gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Apa kalau misalnya pemain klub ketika dibutuhin timnas harus memprioritaskan timnas? Apa gimana? Ini kan Persib banyak ya. Pemain-pemain Persib itu pemain timnas ya. Sandy Walsh, terus Ragnar, Tom Haye, si Eliano, Etam, siapa menek, siapa lagi, ya pokoknya mah banyak kan dari pemain Persib itu kan gabung timnas, jadi gimana tuh bentrok gini tuh.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Messi di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat 2285. Siapakah dirimu? Hey. Aduh, ini enggak ada namanya.

Selamat pagi, katanya buat Teh Ana, anu cantik. Hey, gumujengna anu enakeun cenah. Hey, aduh, Mama Sansan ternyata. Kenapa ya belum ini belum di save? Bentar lah, langsung Ana save aja lah daripada lupa ntar. Parah ya kalau lupa, mau di save, tapi akhirnya sampai ujung siaran nanti lupa. Oke, Mama Sansan di mana nih? Nggak kasih alamat ya? Kalau misalnya mau ditambahin alamat juga boleh, biar nggak ketuker sama yang lain. Oke, Mama Sansan, selamat pagi ya. Salamnya katanya dari Mama Sansan buat guru Sukapura semuanya. Mudah-mudahan sehat. Tiris kieu mah cenah enak, na mambala-bala sareng sereal mantap pisan cenah gitu. Iya. Selamat pagi juga buat Ruhi yang baru bangun, mari mandi ka walungan. Cenah sok resep abi mah cenah teh lo Bandung antri. Apel loh, siapa yang ngantri? Ibu-ibunya, teruisen kek. Oke, pagi juga buat Kang Rai Kaos, kerjaan pagi ini cena barerem hidup Spanyol. Nepikeun ka on target cenah Argentina ke gawang Spanyol, salut pokona mah cenahnya keren ya berarti pelatihnya ya. Nanti ana mau nonton La Liga juga, abis ini Kemudian ada Putra RR dikasih cenate Persib mah baik Liga Presiden buat peregangan otot biar enggak kaku. Aduh, dari Repal, Persib mah pemain utama cenah semuanya di timnas. No di timnasna 11. Sok kumaha hari kitu. Kumaha hari kitu sok hey. Oke, kalau kata siapa tadi, kata Kang Amar nih, Piala AFF termasuk jadwal FIFA, katanya jadi bebas pemain gak diberikan ke timnas juga gitu. Jadi gak apa-apa ya kalau gak dikasih ya, tapi meureun kumaha. Tapi kan masih banyak ya pemain timnas yang lain ya, mungkin, tapi kayaknya buat Piala AFF ini gak mungkin manggil J.I.J.S ya, gak mungkin ya. Kayaknya kalau Jay itu buat pertandingan-pertandingan besar gitu deh. Ya kan, ya kan.

0: Iya,
1: dan belum lihat nih siapa yang di call sama timnas ya. Kemarin sempat lihat juga postingan timnas tapi nggak terlalu dilihat gitu. Struik masuk nggak sih sekarang? Masa pengen lihat juga. Aduh. Oke. Dari siapa nih? Oke, Yayat Jabri nggak saya baca ya WA-nya ya. Mohon maaf, saya tidak menerima WhatsApp yang apa ya, candaannya vulgar seperti ini.

Dan selamat pagi juga buat Jen AR. Di kawasan Parakan Salak. Ya, salamnya buat wargi Sukapura semuanya. Cuaca hari ini cerah katanya. Alhamdulillah semalam udah diguyur hujan lagi teh katanya. Masya Allah. Ini di Parakan Salak hujan wainya. Aduh, kapali dia kan sapali. Kanggo teteh hatur nuhun cenah sami-sami. Ya, Putri Bungsu halo selamat pagi. Ranger Biru juga halo. Baru menyimak cenah. Iya, ini baru menyimaknya karena dari tadi sibuk kan, bukan karena baru bangun kan. Oke. Ada juga dari Mama Sansan, terus juga Doni Ardiansah. Iya, Doni Ardiansah kirim salamnya buat Teh Ana aja, cina anu rangu gumujeng na, puguh dak kerupuk. Doni Ardiansah di Mangkubumi ya, oke selamat pagi. Kemudian ada Bibi Ci, teteh tenang, cina Persib masih ada Ramon. Kemudian ada Ray Kaos, Kang Ray, lebar cina pemain piala AFF mate teresmi main di Persibwe, cina gitu. Okay. Dari Repal, Persib masih mencari pemain baru inisialnya S Atanapi P, cina cik Mang Adam Alis, basa wengi, cik Mang Adam Alis, cina Eta Dina live TikTok. Nah, ayo waya tuh pan udah banyak yang bagus-bagus. Ngarewuku siku kita bagian baturen. Dari 3463 selamat pagi, siapa nih nama akunnya kok horror black magic. Aduh asap pala laur ya. Oke, Dadan Japra selamat pagi, ada aku juga lagi nonton Teh Ana duduk cina. Nonton di mana? Dina China Baskom. Salam semuanya, salam katanya buat semuanya, spesialnya buat teteh aja. Selamat bertugas, hatur nuhun ya. Terima kasih.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tu, neta teh panon teh atuk setukar ane jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio HSA, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio HSA bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Ya, selamat pagi wargi Sukapura. Terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Ada Ibu Enung di Cikangkareng, salam buat semuanya aja katanya dari Kesepuhan. Dan selamat pagi dari Putra RR. Aduh Cena, aku malah kepikiran sama lagunya. Kalau belum ketemu Cena Teteh pasti suka penasaran. Aduh. Iya, tapi gak terlalu dipikir-pikir juga, soalnya liriknya pun gak ada clue sama sekali kan. Iya, kalau ada clue sedikit mungkin masih apa ya, masih ada caang-caang gitu, masih ada taram-taram. yang kalau dipikirkan itu bisa ada caang. Ada caangnya gitu ya. Kalau ini mah liriknya gak ada ya, jadi mau dipikirkan juga percuma. Jadi mendingan gak usah dipikirkan ya. Aduh. Ya, semacam yang request lagu India apaan gitu ya. Dung durung dung cak, cena durung dung cak. Ada yang begitu. Oke, ada Mama Sansan lagi nih. Salamnya dari Mama Sansan buat semuanya aja, spesialnya buat Teh Anas seorang saja katanya. Dari Samawa Mekar. Oke. Kemudian ada Mama Enut, bade moe pareheula cenah mah enggal garing bisi aya Teh Anas ke bade ngaliwet. Mama Adit, selamat pagi. Tong disimut Mama Adit wayah kieu mah hoyong selimut biru. Cenah tong disimut gerak gugah anggur mah tos siang. Ada Evin di Banten, cek Evin mah cenah guten morgen. Cenah eta teh bahasa Spanyol, cenah nu juara Piala Dunia. Guten morgen mah bahasa Jerman jalu. Kamu masuk ngerubah bahasa orang gimana sih? Bahasa Spanyol mah apa? Selamat pagi teh, Buenos Dias. Buenos Dias gitu. Ya kumaha atuh, Piala Dunianya juga udahan, pengen lagu dai-dai deihan. Ti Epin cenah nu bageur ya teh nu sigahalan. Ngaku-ngaku. Oke, ada Dadan Japra juga selamat pagi ya. Terus ada siapa lagi? Ada Kang Rai Kaos. Geramani cenamah Adit. Sehat cenamah Adit, Kang Marki begitu dari Kang Rai Kaos.

Iya, dari Mah Adit. Amin, cana nohon buat Kang Ray kaos. Mah Adit meni langsung riweuh tos aya cana channel bade ngajak ngaliwat. Kondisikeun waktosna teh cana orang gogorowokan deui di bawah jembatan Ciloa. Moal angkete kalah susurian deui Mah Adit. Kalah susurian tungtung teh. Mah Adit mah ah. Jadi kalah waregu seri lain waregu emam. Nah ya Kang Ray pada ngiringan. Aduh. Iya, Ranger biru ngedukung dai-dai cen. Alah kena-kena Spanyol menang. 9-0-14 siapa nih? Wah, kenapa ini? Lagu mancanegara udah abis jatahnya ya, say. Besok-besok lagi aja ya. Salamnya buat penyiar duluan aja, katanya buat semuanya yang lagi beraktivitas wilujeng ngopi. Spesialnya buat kabogoh jauh aja. Ih, karunya teuing kabogoh na jauh. Oke. Dari Papa Queen.

Oke, dari Papa Queen, apakah menurut Teteh ikut program Ausbildung Worth It buat masa depan anak? Kalau iya, berarti saya harus nabung buat masa depan anak, semoga ada rezekinya. Pani Ausbildung ini adalah program pendidikan vokasi kejuruan di Jerman, ya, yang menggabungkan teori di sekolah setara D3 dan praktik kerja langsung di perusahaan, gitu, ya. Digaji selama masa pendidikan, terus setelah 2 sampai 3 setengah tahun akan mendapatkan sertifikat resmi untuk bekerja sebagai tenaga ahli profesional di Eropa. Iya dong. Iya dong, worth it dong. Nabung deh dari sekarang, Papa Queen, ya. Nabung dari sekarang, ayo nanti ikut program itu.

inti dari program House Building ini nggak perlu bayar sekolah tapi digaji gitu, kayak sekolah kedinasan ya kalau di Indonesia. Ya kalau di Indonesia itu yang kemarin itu Danda sempat diajakin sama omnya buat masuk sekolah kedinasan pertanian. Cuma dia mundur gitu karena bukan gak tertarik sama gajinya, bukan. Karena semi militer. Anak saya kan anaknya seniman banget gitu ya, santuy. Gak mau cina bu hari ini mah, hari semi militer mah. Kudu ya gitulah. Tapi nggak tahu ya, ini vokasi di Jerman ini apakah sistemnya kayak gimana, kayak sekolah kedinasan di Indonesia apa enggak gitu, semi militer gitu apa enggak ya. Kalau enggak kayaknya perlulah diperhitungkan. Ayolah nabung dari sekarang, papahkuin lah. Ya insyaallah kalau buat sekolah anak mah insyaallah ada rezekinya cenah gitu.

Iya, terus ada siapa lagi ini? Ada Pak Al. Tipe atau ciri anak yang selalu bersaing dan tidak mau kalah dalam bidang apapun. Itu ciri anak apa ya Teh? Katanya apakah itu bisa kebawa ke dewasa atau gimana? Bersaing dalam hal apa nih? Kalau dalam lomba, bagus-bagus aja berarti anaknya kompetitif. Cuma memang anak seperti ini tuh harus dilatih juga atau dikenalkan pada istilah yang namanya menang dan kalah gitu. Jadi jangan sampai terlalu ambisius. Jadi ketika kalah tuh gak bisa menerima kenyataan gitu. Sebetulnya untuk hal-hal yang tertentu, untuk hal-hal yang positif gitu, ketika anak punya anak yang ambisi dan kompetitif, itu gak masalah sebetulnya. Cuma kalau misalnya untuk hal-hal yang hal-hal yang kalau terlalu di semua bidang mungkin ya, misalnya nih kalau gak mau kalah dalam hal misalnya gini, temennya punya temennya beli smartwatch gitu, terus anaknya jadi pengen juga, itu mah bukan kompetitif ya, tapi panas baran gitu. Tapi panas baran gitu ya. Kalau dalam belajar mah gak apa-apa menurut saya ya gitu. Cuma memang harus dikenalkan pada konsep bahwa yang namanya persaingan itu, atau yang namanya lomba lah gitu ya, atau ya bersaing itu pasti akan ada menang dan ada kalah gitu. Gimana caranya biar dia bisa menerima keduanya gitu. Bagus sih. Tapi yang ada juga anak yang santuy aja gitu ya. Kayak anak saya yang gede tuh santuy aja, gak apa-apa gitu, gak ikut lomba, gak apa-apa, yang penting dia bisa aja gitu. Misalnya ya gitulah pokoknya. Tapi kalau memang ada anak yang kompetitif, memang ada anak yang kompetitif, jadi mereka akan terpacu semangatnya ketika dia bisa bersaing dengan orang lain gitu. Gak apa-apa, selama itu dalam hal-hal yang positif ya. Tapi ya itulah, harus dikenalkan pada yang namanya bisa gagal, bisa kalah, bisa menang gitu.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Iya, selamat pagi buat semuanya yang masih setia mendengarkan. Masih ada beberapa pesan WhatsApp yang belum saya baca nih, wargi Sukapura ya. Dari Kang Rai Kaos, Milu, Cenamah Adit, Abi Rek Ngarit. Kamari di Cilowati, di sisi Cilowati Sir Jukut nyam Haditnya. Eta Kang Rai Kaos sek ngiring, cenah rek ngiring ngarit. Kalau dari Mama Andri ini abi mah cenah wak mal wak ngiring nemrongan teteh teu acan tararang, cenah gitu. Sok atuh kenalan heula. Mama Andri teh ti palih mana gitu. Gaduh putra sabara hiji gitu tah Mang Andri kenalan heula meh kararenanya. Aya Mah Adi Mang Andri ti leuwih gede anu ngangkena teh cenah pangkolotna di antara anak teh Ulpi. Cemeci bibicit gitu teh, tapi da cenah abi teh sur Mah Adit ya mahnya abi teh cenah pangkolotna di antara anda-anda semua, tapi abi teh pang anuna cenah gitu. Pang anuna naon Mah Adit, pang motahna. Pamaki oge atuh da nepikeun kagogodeg ningali kalakuan istrina teh. Aduh, dari Dadan Japra Mah Adit pamarki sehat cenah kita nya. Dari Epin di Banten, hampura teh abi keur poho cenah guten morgen teh cenah bahasa Jerman. Teh anak cenah pinter oge nya. Jadi ceritanya teh apa, dirimu ngetes gitu. Ampun ya Allah. Dari Ranger Biru atuh cenah ngiringan itu mah naon teh program Aus Bildung mah centiasa nonton muncen. bisa. Waduh. Kalau ana enggak tahu tapi klub-klub di apa di Jerman apa aja sih? Taunya muncen aja. Kayaknya nama pemain Jerman anu berhenti di mana ya, di Podolski kayaknya. Iya, tapi yang zaman-zaman dulu tahu ada Oliver Kahn, ada Miroslav Klose, terus ada Oliver Bierhoff. Iya benar ya, Bierhoff ya. Tapi mentok sampai di Podolski kayaknya. Udah gitu nggak tahu lagi. Iya, mentoknya di Podolski. Oke, Bastian, halo, selamat pagi. Kemudian ada dari Repal, eta cenah nu latihan saha tuh teka tingali. Aduh. Kemudian dari Mamah Fatir. Mamah Fatir mah apa wae kanu kasep ih. Miroslav Klose teh cenah teteh meni ganteng. Jadi dulu nonton bola gara-gara Klose. Aduh. Apa wae Mamah Fatir mah kanu pangkasepna di timnas Jerman teh ya.

So, karino pangkasepna di timnas Italia saha mahpatir terang teu? Pasti ngajawabna teh anu jaman-jaman baheula ya. Dalamun anu jaman-jaman ayeuna mah gitu nya udah enggak bisa ditaksir gitu, maksudnya teh udah seusia sama anak-anak kita. Pokoknya mama patir mah cenah dulu mah nonton bola teh suka sama yang kasep-kasepna aja, enggak ngerti cenah main nama hor. Jadi kumaha tuh? Nonton bola tapi serasa nonton catwalk gitu nya mama patirnya. Henteu ah hari nama nonton we dah emang ngerti mainnya juga. Ngerti nama aturan-aturan mainnya, jadi gak cuma lihat kasepnya aja. Terus juga mama patir teuing. Mama patir mun ditaros cenah pemain pangkasepna cenah nu ayeuna pasti ngajawabna Federico Barba. Aduh. Enggak. Masih banyak yang lebih kasep daripada Barba. Padahal May Gusti Allah. Di Evin kata Evin macanet klub Jerman teh ada Dortmund, ada Stuttgart. Tahana Dortmund tahu sih. Dortmund tahu. Sok sering aja denger gitu kalau nonton berita, bukan berita, acara-acara olahraga. Salam olahraga kan dulu gitu, ada acara gitu di TV ya. Dari Kang Amar, tapi idola ibu-ibu mah Ramon saurna teteh cenah. Ah anak mah enggak, ih. Jangan dimasukin ibu-ibu. Enggak semua ibu-ibu suka Ramon. Saya enggak. Dari Mama Fatir yang sekarang mah enggak tahu cenah pemain-pemain nage cenah da udah emak-emak aya nama. Kenapa udah mama jadi berhenti nonton bola ya? Aduh. Mama Fatir yang sekarang itu ada Haaland, ada Jude Bellingham, ada Lamine Yamal, ada yang muda-muda ya, tapi itu usianya udah usia anak-anak kita sih. 18 tahun. Udah enggak boleh ya Mama Fatir naksirnya juga enggak boleh. Ya, tetap aja kalau mau naksir mah ya udah close aja. Yang seumuran ya, meskipun mereka sudah ubanan dan ada kerut-kerutannya. Aduh. Dari Evin di Banten, cenah nu pangkasepna di timnas Italia mah Del Piero, cenah gitu. Enggak, masih elek kasep sama Maldini. Aduh, banyak di Italia mah kararasep semua. Kasep dengan versinya masing-masing gitu. Oke, dari Kang Epu Ramon Sugandro katanya. Dari Bibi Ci, tah lamun debat cenah teteh mung eleh cenah Mama Adit mah pangetana we pokona Mama Adit mah. Nyapa nu ngora-ngora Bibi Ci nu kudu ngelehan mah. Dari Papa Queen, tapi kalau lihat anak-anak cenah zaman sekarang teh, anak-anak COC yang bersaing itu ternyata mereka pintar bukan buat ikut kompetisi itu bukan menunggu dari sekolah atau apapun, tapi mereka cari sendiri di daerah mana ada kompetisi kejuaraan di pendidikan. Jadi bukan dia menunggu, iya. Jadi mereka itu apa ya namanya, jemput bola gitu ya. Memang ya memang harus begitu sih, nggak pasif gitu. Jadi mereka memang aktif untuk apa, dan belajarnya juga kan bukan belajar ketika mau ulangan aja kayak kita dulu. Jadi mereka memang sehari-harinya ya menjadikan belajar itu sebagai hobi gitu ya. Tantangan banget ya buat kita ya para orang tua ya, di buat orang-orang tua di Indonesia yang bisa dengan mudahnya gitu anak-anak itu mengakses
tok-tok gitu. Jadi kan budak teh jadi terbuai gitu ya, nontonnya begitu-begitulah. Hop Mahadit, hop tong kalapas ya di nawe ajeng bibicit. Ana mau udahan siarannya juga. Kata Bastian, ibu-ibu mah lain suka Ramon cenah, tapi suka dikepelan duit cenah ku Ramon. Oh, tentu saja itu. Dari Dadan Japra, jadi mamah cenah ayeuna mah lamun mengidolakan pemain-pemain zaman ayeuna. Dari Epin di Banten, abi oge cenah kasep teh anaknya, welah meh tere. Dari Kang Rai Kaos, mun ngaliwat cenah mah Adit cemeci pangrewogna jeung panggandengna. Padahal mah biasana ana nu pangpandeurina teh mah Kang Rai. Aduh, dari Amar, tapi idola boboto Indonesia mah tetep Peralta katanya. Beda, saya enggak. Bukan. Dari Pak Al, hargening ibu-ibu ge cenah apal pemain bola nu kararasep Ari Sugante salakina we cenah. Apan eta mah pangna gitu, utak sekedah disebutkeun Pak Al, matak dugikeun ka nikah oge teteh nu pangkasepna di Indonesia. Iya, beda deui pan ari pemain bola nu eta mah gitu di luar negeri eta mah. Di Italia, di Jerman, itu beda deui. Aduh. Tima hadir terakhir tah bibicit cenah sok keras teh cenah ngalawan we ka kolot teh buhan boga awak jangkung badag cenah. Kitu nya mah haditnya anu pangbageurna mah ana we. Nya mah haditnya nya ceuk mah hadit oge. Dayah warga Sukapura, terima kasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Jumpa lagi bersama saya di sini 98.9 FM Radio Sukapura Karangmunggal Genah Merenang hari ini. Oke, mengawali jumpa kita Rita Sugiyato dalam tembangnya Bunga Sedap Malam.

Mengawali jumpa kita suaranya Rita Sugiarto dalam Bunga Sedap Malam. Terima kasih kawan buat yang telah meluncurkan WhatsApp-nya. Satu persatu saya baca. Di awal sekali ada Kakak Amar, siang Kang Den, Bunda Tawisma. Nuhun, mundut lagu habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang, iya. Mugi-mugi, weh.

dari segelap terbitlah terang. Memang harus begitu. Itu artinya hidup terang-terang. Yang lain di 081-222-81101 silahkan. Saya tunggu asap Anda. Setelah ke Amar ada Epin Banten. Aduh, orang Banten. Assalamualaikum, Mang Den. Jeng, Iceng, kumaha darah Mang Kene. Alhamdulillah. Sehat Kene. Geus ngaropi acan. Kopi kejo sagala rupa geus geura atuh cenah. Nambut we tenana wah arai aya da. Bae abdi request tembang perahu layar nanti Uut. Oke. Diantos pesanan abdinya ulah lami-lami bisi katinggalin perahu. Gitu lah ti abdi Epin ban nubager jeng siga Messi. Siga Messi cenah. Siga naon Messi. Payam neguyur si Messi deh cek. Ayah di lembur ceng ayah Italian cangkeng nani pedus. Itu mulai Messi, Messi bukan nate. Messi di bete paraban. Eta nu sebut si Messi mani. Atuh nuhun jeung hampura pisanya Mang Den jeung Icing. Punten terengkiu somat. Somat. Jadi inget kasih Messi gandeng Icing. Tetangga orang. Nu buntutna panjang. Messi. Menang di mana cenah? Teuing da tangge. Panggil di leuweung cenah majarkeun teh. Uluh. Si Messi teh. Mana lagu? Candi asup kan si Iceng. Roma Irama ya tepesan anak. Asup kening. Nah ini dia Roma Irama. Lah habis gelap terbitlah terang mangganya ken. Kakak Amar, kakak joget kakak Amar. Sok joget kakak.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bioesa jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bioesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes BioHSA di Radio Sukapura FM.

Epin, hayo kan ngadenge sadaya orang. Orang joget sampai putih, tos joget teh sare deh. Hayo joget, geboy, asoy. Waduh.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Oke. Oke teh Eko. Dinya we oke. Ada bastian berikutnya. Assalamualaikum kaden hoyong lagu pelaminan kelambu. Salam kang wasadaya wargi Sukapura spesial kang obos we. Mana we aya kang Kasbon. Aduh bastian. Pelaminan ku lawu.

saya tegaskan buat biar sekali dan bisa dengar ya. Minta lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dari Adela. Kalau ada di Anda, puter aja di rumah Anda. Di sini tidak ada ya. Buat Tadan Japra ya. Kalau mau saya kasih Tasaros malam. Kalau dari Adela kita enggak punya ya.

siang jeng batuk uing teh jeng naon ubarna aguna kerinduan ubarna kerinduan jawaring lagi batuk wah jangan nanya saya banyak atuh nanti saya kasih salah juga yang jelas obat.

Kita dengar lagu berikutnya. Dari Roma Irama. Dari Mansur.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Ada mah kembar. Assalamualaikum Wilujeng Enjing Kang Dede. Wilujeng Enjing. Ijeng semoga sehat selalu Kang Den, Teh Ijeng. Amin. Hoyong laguna yang kusayang. Hatur nuhun.

Barbolehma sudah disiapkan. Kakak Katar dan Japra wasik hanupis kangden. Wasik deh waya Japra. Bibicit berikutnya. Assalamualaikum Syah Deden. Aku hadir minta lagunya. Harusnya kau Sasa Rosmala. Harusnya kau, harusnya Sasa Rosmala. Salam buat semuanya saja.

PBC seharusnya aku ada empat detik harusnya aku. Ya, kita dengar lagu dari suaranya siapa? Ikin Nurjanah yang ku sayang.

Mila Cihuni. Ma, sa? Mah Mila Cihuni. Assalamualaikum Kang Deden, hoyong Laguna Gadis Kalimantan. Pamit terpan. Gadis Kalimantan ya.

Tak saya temukan nih lagu Gadis Kalimantan, tapi saya pernah muter lagu. Judulnya apa lupa aku. Mah Mila Cihuni, sorry ya.

0: Kalimantan tak saya temukan di sini.
1: Namun ya kau tak pernah merasa aku bukan dia.
0: Berikutnya 3607. Assalamualaikum pagi Kang Den, Zens Air hadir. Request lagunya Satu Waktu.

Jen Air. Sorry belum dimasukin nanti ya. Saya akan minta tolong teman lain. Mandri, assalamualaikum.

Maya, terima kasih. Maya, terima kasih. Apa judul lagunya? Yang laguna Maya. Laguna Maya ya. Maya, terima kasih. Kita cari lagu Maya kalau tidak salah. Oksinalatas ya.

0: Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Abi ya, minta lagunya dari Mansur. Siang Teh Ijeng anu cantik hoyong laguna gelas retak. Teh Ijeng, oke. Okay. Hoyong lupa pesen mangga. Ayah seueur. Aduh. Kalau yang baru Ece bingung. Belum ada lagi. Komo nuhunkeun na saya salosin mah. Oke, okay, Abi, boleh. Putri Bungsu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wilujeng Siang. Wilujeng Siang, ini tak minta lagu. Putri Bungsu tenunkan lagu, enggak minta lagu dia. Hanya mengucapkan Wilujeng Siang, ya. Yes. Wilujeng Siang. Putri Bungsu, kau tak pilih lagu apa-apa? Oke. Kalau mau pilih, sekarang mumpung masih ada waktu, akan saya cari. Ari Abi mau hoyong lagu cantik, dan cantik lagunya. Gelas retak. Pani anyar kene gelas retaknya. Opeuskeun we kitu. Iya. Anyar kene gelas retak udah maunya begitu. Retak aja. Opeuskeun we kitu dan geus pugu peupeus retak. Retak dalam arti belum pecah banget. Baru retak-retak gitu. Obatkan wae kitu heula hejeng heula. Mun gede ambek kitu sih hejeng. Oke, yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101. Silahkan Anda mau lagu apa. Barangkali yang ada kita putar. Yang enggak ada hapunten gitu. Ya, gitu. Ya oke, kita dengar lagu buat Abi.

Sor Abi tenang Teh Ceng, jangan marah. Enggak marah aku mah. Tara ngambek gak cuma swear deh. Abi ya. Ya. Yuk yang mau lagu silahkan di 0812228110.

Ayo lagu gadis manis Kalimantan dari Adela ada ya. Tadi sih nggak pakai gadis, hanya gadis Kalimantan aja. Gadis manis Kalimantan, you know? Boleh.

0: Naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, atuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapora FM, dan apotek terdekat.

dari suaranya Adela dalam Gadis Manis Kalimantan. Judulnya Gadis Manis Kalimantan. Baru ada ya. Semoga puas buat yang pesan lagu Gadis Manis Kalimantan. Satu jenis Mahnaila, semoga puas. Berikutnya Ibu Nung Cikangkareng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kang, dan lagunya dari Mansur, Rembulan Bersinar Lagi. Halo, Eka Mari Parem. Salam buat semuanya saja, pengen suka pura buat Kang Deden, Serang Iceng, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Nung. Yang belum gabung bersama kita di 081-222-81101, mangga silakan. Berdatang buat Mak Andri, Putri Bungsu.

sudah masuk di sini gampang. Yang belum masuk namun hari mana tetra jalan hayong ngiring sok lah. Jangan tahan ya. Silakan Anda ketik saja. Kalau belum namanya silakan nomor HP-nya silakan. Lagu yang dipesannya apa? Mampang mumpung waktunya masih cukup. Kita dengar lagunya dari Mansur. Judulnya Rembulan Bersinar Lagi. Ya, selamat menikmati. Yang mau gabung silakan di 081-222-81101. Mangga.

Gunung joget, nyajak joget, ku sajeng, ku Bang Mansur. Aduh, deden batuk. Batuk nu kieu mah, heueunya ae. Aduh, sok rembulan bersinar lagi tah, gunung joget deh gunung. Teh, ayo janggoni ya teh, dagang jang. Siang Kang Den, salam kasadaya wargi Sukapura utami Kang Deden sarang Teh Iceung hoyong kawila. Ibah hatur nuhun Kang Den, ibah romai-ramai ya. Oke, kita cari. Yang belum gabung bersama kita silakan segera kita

Ngiringani Makti Jubi. Jubi teh juragan binor, juragan bini orang. Ya terserah deh ya. Sangka ngaku kok. Juragan bini orang katanya. Berikutnya nomornya ujung nomornya 8588 ya. Ada 01197. request lagunya Delima, Kang Den Delima. Salam Ka Incu Kuncen Majapakeun. Kuncen Majapakeun. Enggak salah nih ya. Salam Ka Incu Kuncen Majapakeun. Request lagunya Delima boleh ya. 0197 nomor.

Teman-teman, barangkali nanti serahkan Kang Andi untuk memasuki apa, nomor HP-nya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dari Kang Andi, mau pakai namanya siapa? Di sini di 0197 aja gak ada nama ininya. Jadi kalau nanti dimasukin, malah Kang Andi bingung, nanya ke Sasal bingung ya. Kecuali yang 8588 Jubi Juragan Binor. Ini orang. Itulah sebabnya misalnya Ujang Goni, misalnya Cenung Cikangkareng mah Naila, itu namanya kita tagih kita biar untuk nanti orang tahu, orang bisa membaca bahwa Anda masuk di sini sebagai fans club ya. Dari Aidil, lagunya Delima Kita Nikmati buat yang pesan lagu Delima. Semoga Anda bisa puas dan dapat menikmatinya. Delima judul lagunya. Silahkan selalu menikmati. Dan sekalian saya pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gena merengarena 98.9 Sukabura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi. Mugi sadaya aya dina ginanjar kawilujengan. Urang sareng deui, urang tepang deui. Cerita cerita tong ulah cemberut wae kitu.
1: Kapan nujus tatan-tatan ulah maju. Wow.
0: Besok kan ditotong kan dia.
1: Aduh, nuhun, nuhun.
0: Duh. Ini ya, hari nu ngaran ngadaguannya gitu lah gini. Pati cangke nanya tong. Ah, syukur di tadi ngadaguan.
1: Tong di tadi, wah.
0: Mah
1: icung tengah waktu sang. Hayo nu ngadat gitu.
0: Soalnya mada lalabat, mada aub dinaya acara mangga

0: Den, Bunda atau Ismanco, aduh siang kakak. Mundut Taguna, Bang Bara, Gasentra,
1: Tengok. Mau nyuruh doa, itu teh wak, ke kamar mau nyuruh itu teh Bang Bara.
0: Mulai dirampak, Laguna we wungkul.

0: Liga Central.
1: Ayah
0: jatuh tong Liga Central cicing sia ulah nyaritan kenya.
1: Mau
0: so nusane sembada aub di haturanan.

0: sponsor nu bade update di haturanan di acara ieu Mangga Sok.
1: Mangga gerala lebat.
0: Mangga gerala lebat. Tong bagiakeun kalih wargi.
1: So, mangga modela lebat anu bade kaluar deui mangga.
0: Pilih bade menurut cara kakaman teh menurut taguna tiga sentra.
1: Bang Barakin tahun nyurut.
0: Andri Dewo, assalamualaikum Kang Deden kali teh itu ngecap totong aduh ngecap.
1: Wajah laku disebut ngecap.
0: Mbe di wahoyong ukun kawinati do sumbang jurnana asalam. Saya mah duriat, saya kasih malam.

gizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ya Robi aing gablek salah kita mendekasa berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atau satu kerani jeng jengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana?
1: Iya hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna,

0: Rupa-rupa jelema. Hari kalakuan kau sebegu nyawanya. Hari segala rupa datanya ayangnya oh diterangkun oh.
1: Gitu dong.
0: Dan gitu wah.
1: Oh,

0: ulah boga pamor gitu, ulah boga ngaran gitu, kita tong lalaki liur sena ah.
1: Asa cenah eta kudu puguh itunganana.
0: Hareng sebut berengit
2: dengekeun

0: en tahto runtawaa.
1: Cenah modern lamun bedegong.
2: Nyelinuk kalakuan goreng, kalakuan awe goreng sekut awe runtah.
0: Alias nyawanya.
2: Ulah koyo kaduh. Kaduh pamor, kaduh tenar gitu si totong. Lelaki liur sinilah ulah tong. Sekurang kena kawin sanes tar bernyit cici sangkuri lentah yang gak
0: nyebing deh totong
2: sok pada

Anu sanesna, oge di cermacel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, cermacel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngarena. Sukabura ever. Sukabura ever.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PSSRI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, siaran berita yang dihimpun dari redaksi PSSRI di Jawa Barat.
1: Melakukan sebanyak 16 kali sebanyak berbagai daerah dari wilayah Jawa Barat.

0: 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
1: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun, yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 4, 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
2: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
1: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
2: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
1: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
1: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
0: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu, menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
4: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBP Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, dan POM 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batar Karet dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal di antaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, Blower, Cimahpar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menutup...

0: inisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
1: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka

0: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Aten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarul Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
2: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam Rp1.6 juta, serta kegiatan sekolah Rp1.2 juta yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
3: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7, itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Kayak lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita belikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi selagi nyicil ya, itu besarnya sekitar Rp800.000. Rp800.000 itu lerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu Rp15.000, untuk buku konseling Rp30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun, itu Rp50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
2: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
1: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
4: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
5: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar. Yang 5 hektar bisa hasil cuman enggak maksimal. Enggak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
4: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp105 juta. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Kita pernah karena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.
8: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda,

0: sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wain, lain teh rematik pongko suku jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, jik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dung ligar kuat li, akan ngerasok.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: sekarang nunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Si. Rampes. Waalaikumsalam. Dayang ngahaleuang tumarima. Jadi laguna tumarima wariki. Lagu pembuka di acara kita dangdut siang-siang hari ini. Hari Selasa 21 Juli 2026. Siang yang terasa panas, sudah panas, hareudang lagi. Tapi kayaknya kalau di luar gak hareudang karena ada angin. Alhamdulillah.
1: Lirik ibarat
0: Dewi sehat, Anda juga tetap harus sehat ya. Jangan sampai sakit, karena sakit sudah tahu semuanya serba pahit. Sok rek kumaha.
1: Ibarat kemenangkannya ati kurih.
0: Jadi apa pahit gitu teh ya. Terus nanti no pahit teh. Oh iya, daging ayam pahit gitu nya. Apalagi yang pahit, ah pokoknya mah etawe no para rait
1: nya.
0: Tangkana no pahit teh, masuk dipake nyepih nyusu. Buah mahoni.

0: sangat bersibuk-sibuk begitu. Yang sudahnya seh aya enaknya bobokeun esok. Bobokeun mun bobokeun. Ibarat sebentar saja buat menghilangkan rasa ini, rasa kacapek, capek hati, capek gawe. Capek hati, capek gawe pun oh tuh.
1: Cinta nak kuri.
0: Puan para rana seng si Reva. Sautik atau peraneng nyanyi itulah naon hesena sih.
1: Tumari mama, tumari mama, karena takdir tiang widi.
0: Siang nih buat semuanya ya, semoga tetap sehat. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura siang hari ini. Semoga terhibur, tidak ada hal lain yang patut diberi kepada Anda, hanya penghiburan diri saja.

Iya, lagu pertama dari Ade Asrid Dewi hadirkan untuk Anda. Lagu berikutnya ya kita lihat nanti saja. Beritanya belum dapat, beritanya ya tadi cuman itu aja ya, pelampiasan kekesalan.

0: Untungan Bekson coba lawan misalnya di awal nyanyina wah pales suari. Segante wah ngenangan pales dulu ya.
1: Ah, termisik.

0: Pak Queen yang selalu setia. Selamat siang Pak Queen ya. Waalaikumsalam Pak Queen, hadir Bun. Tangerang on, Tina Jabar on. Tangerang on, Tina Jabar on. Lagu Adela sesal. Dewi tidak menemukan dari Adela, tapi dari Rita Sugiarto. Kalau mau diganti boleh, tapi kalau mau misalnya dari Rita Sugiarto monggo ya. Saya mah orangnya baik begitu, ayah puter te bodoh amat begitu. Cuaca di Tangerang itu kudunanya panas ya. Kalau mau dari Rita Sugiarto oke okay, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir cuaca nu alem pihujanan mani adem. Laguan tiap asmara tatu angin ngahiliwir pipikiran bengras tapi geus aya nu nungguan mun bayareun. Tapi gas kene bun da waras kene kami mah kasawala lumayan ngabasean gerengan. Cing ente kacila urang-urang mani kudu kasawa. Areng engke papanasan de kasawa ngaput teh berdua. Riweh jeng riweh pahamannya digawe tisuk jedel teka puting jedor gitu ya. Ripuh benghar moa.
1: Itu semua percuma saja.
0: Angin ngailiwir pepikiran bengras kudu kita tuh ya. Wuh nu awuh nu asup angin gini wae getina kipas angin ya. Dan bayaran atau tengah sekitar ini jemang saya ribuan jadi sifat. Sabar gitu. Orang digawe ripuh, komuter digawe lebih ripuh gitu. Kan ada ayah nomah mengatur.

0: dina kahirupan nyata lamun lagu ieu nya. Sedih juga namanya, sedih juga namanya. Kamana tadi tegara? Nuluykeun maca papa papa kuin paa en. Teh jadi ya teh, teh ngabasehan galengan teh ngopi lah, ngompreng lah bun cenah teh gitu. Sare jauh ngompreng teh geu greng tempe. Kudu disyukuran teh. Mana teu gawe gelieureun nya capeun cape naon cape nangeuy gado. Semangat Pak A, lagunya baru akan Dewi cari ya. Mama Fatir, waalaikumsalam siang ubun siang. Lagunya tajamnya karang sa kinten ka kasadehna ubun anu ngarupingkeun ka ubun nu boga selalu ya ubun ya ubun ya. Ya ubun ya ubun ya ubun hatur nuhun ubun iya sami-sami. Mama Fatir kelakuan deh. Rejeng siang Mama Fatir ke dipilari hala lagu nanya. Antri Dewo, waalaikumsalam. Mujang son jalan siang. Alhamdulillah tis yang pingin di ibu tiasa yoyokin lagu Tinovia Rosma. Aku tak mengerti bagimu. Aku tak berarti. Aku tak berarti bagimu. Tadi merek di tita ngacung efek berarti. Kumawe. Dikinan gak kasana mendengar suka pora kau ke ibu sehat-sehat. Amin. Hatur nuhun. Dadah. Dadah. Terima kasih Kang Andri Dewo. Begitu ya. Doa yang sama buat anda. Maraton. Siang bubun cantik. Masa tetega yang nyebut maraton ganteng ya. Udah awak naletik gitu. Udah awak letik. Penek deh. Jadi ah mau digantengan. Yang saya maraton ya. Abi ayah pun biasa bari ngaput. Alhamdulillah atuh ari bubun sehat mah da bi ge sekeluarga sehat ari gering mah sagala para rait bun duit kot pait. Da ulah diheum-heum duitna beulikeun ka nu ngeuna geura sok dahareun. Tapi gatang nanya keur gering mah da para rait mesti dibeulikeun apa ge tuna we di bank. Duit ge kot pait cenah. Laguna nu birahi durjana ten. Laguna nu birahi nurjana. Ting rafa nyanyina sarua saya ge poho deui.
1: Aya baru pindah nanyar ya.
0: Sok teh laguna nu birahi nurjana tebak-tebakan amar.

Piano nyanyi nama dengan bun canaknya. Nyenaun judul nanti pita api agar ratusan di tesok pangnengan kan kan dia ya. Bapak Queen sakapalen Bapak Queen noe lagu birahi nur janah na onata. Dan judulnya saya tak apa ya. Amar, alah kebolosan bunda cantik. Kamu nawe tuh Amar ganteng tengah ya. Sekedap di jam 1 ya. Sekarang udah ngelin ngeliap nuk itu mah es. Lagu dukung aja. Siap Mang Amar ganteng gitu ya. Mbak Andri, waalaikumsalam menjelang siang. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam menjelang siang menuju sonten Bu Dewi. Iya, hatur nuhun. Kalau kasadena pendengar Sukapura, mudah-mudahan sarehat sadayana sareng penyiar Sukapura sadayana. Amin. Punten puter lagunya Keramat album penyanyi Roma. Lagu ini dikirim buat warga Simpang, warga Sirnagali Hegarwangi dan buat semua penggemar Sukapura. Wabil khusus buat bidadaraku di rumah Mamah Dewi, bukan Mamah Dewi Sukapura. Watu, Mamah Dewi di rumah mah cantik cenah penyiar Dewi mah kering mana bodo amat teh. Itu semua. Lagunya cepet deh. Terima kasih. Wassalam ade aku kemarin umum muhtar. Akang teh ngawe anak ge nu 10. Engke we ngadaguan meh asa.

makannya tengis ngedarah daging gak biasa. Ngedarah naon wan ngedarah eta gini ngai bulanan Salam na untuk mamah dede di rumah, bukan mah dede di Sukapura, bodo aman. Itu jeng gitu emang ada aku mau nyawih deh ya. Kali-kali itu nyebut penyiar cantik tiga Amar. Kan ku saya jadi Amar ganteng, karena satu tegang kayak kang ade aku ganteng. Indra Dogar, Waalaikumsalam. Sore bubun gelis and murah senyum. Terima kasih laguna kecomani ya. Salam cusuti manggodek sing enga damang manggodek. Tidak mang non manggodek teh ya. Mai jadi sudah pala spesial kau ke istriku tercinta Mami Ma Wiwin. Hatur nuhun bubun gelis ya. Sami-sami Indra Dogar ya. Salam buat Ma Wiwin no cantik ya. Saya kan tidak tega bilang Indra Dogar ganteng. Siang ibuku, siang makin baru bangun. Laguna nukamari, tahayang lagu ya. Dede yen wagina. Nunggu giliran nanti barangkali maju ke maghrib ya. Ata sore maji sore kumadamang kabarna alhamdulillah. Cerita si Roheng loba jajan ayo nama di sekolah RA jajan, balik sekolah jajan, mangkat sekolah agama jajan, balik ngaji puting jajan dewae. Tapi alhamdulillah sanajan loba jajan oke okay, de sekolah nanti lumayan. Geus bisa maca saeutik-saeutik cenae. Penasaran loba jajan gari bisa maca jeng daik ngaji mah bunga sia bun kena teuing. Hidup Roheng. Teu kabagian atuh pamajikanna yo dijajankeun ku si Roheng. Pere pamajikan karunya bisa hayangan ngabaso. Eh ata eh. Roheng ini. Udah jajan noe atuh Roheng. Kasian ayah tuh yang kerja dari pagi sampai malam. Capek beungar hanteu.

Siang Bu Bun, si aku mah rada-rada gak bisa kailulah teh kalah sok lapar Bun dina kebangun eh. Kenapa ya kalaupun kailulah paling 3 jam saja katanya begitu eh. Sama siapa ini teh ya, gak ada namanya. Kenapa tuh ya, sok jawab sendiri saja. Sesuti, waalaikumsalam Bunda, selamat sore. Lagu kasidah tentang tantangan hidup Adam dan Hawa. Sakitu hatur nuhun diantos ragun Hawa. Assalamualaikum salam. Papa akuin eta we muah ieu teh. Tadi jabarno tidak bisa masuk. Terus juga yang jam 11 tidak bisa masuk. Robah wae da ulah marereling gara virus hungkul nu kitu teh dibuka teh ngaruksa kana komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reva teruskan Bun, sugan yang mendung dan waktu na hujan Tunuh Bun, duh ngetiki ke mana karep lah karunya tuh kumaha we kumaha we sasa batu mama patir teh anggusi eta. Sayang Bun gulit teh mama pati ngetikna sasa papa kuin ek ditampah teu kajeun

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
2: apotek. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tunda tete panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: Hai manusia.
1: Selamat siang, Kang Ade Akub, yang pengen diputar lagunya Keramat dari Kang Haji Roma. Sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Awak pada kagenya ahwe kain dongannya. Nyatanya ahwen kudunya ah. Ada apa ah? Tapi jika mah yang kana teh CEO yang menyamar bun kau ing teh. Soalnya rupu ing menyantai kalem we daya Allah tepati nyiptakan berang eh. Tepati menyiptakan beteng pasti jeng usina senes gitu. Saya geng gantung teh ka Allah gitu eh. Pain KRT.
0: Hai manusia.
1: Kita sama-sama menyamar jadi CEO lahnya. Ama eta Pak Al CEO lalakina, saya CEO AWW na gitu. Sare Pak Al, lancar-lancar kerjanya.

Jadi benar, tepati-pati nyiptakan beteng pasti jeng esina sana. Saya mah yakin lah kekuatan Gusti mah gitu panye. Ada Bastian, assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam, koma kabarna, sehat bun, alhamdulillah. Ngabisin lah di sore yang sana. Kamana wae Kang Bastian, lawas tilawasi. Ya, terima kasih orang Soreang yang sudah hadir sore hari ini, siang maksudnya.

Manaela, Citra Cinta, Bun. Naon? Naon Citra Cinta teh Manaela? Aiga lagu Nurjana ti Imam S. Arifin. Oh, judul lagu tadi Citra Cinta. Si Ata, bukan ya, si Ata yang pengen lagu itu teh, ya, bukan si Ata katang, itu tuh Marton. Sah tadi tenoh hayang lagu no aya Nurjana Nurjana. Terima kasih infonya Manaela ya. Nanti diputar insya Allah ya. Mun ingat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang bre, kana wae silaing karang WA. Yeay, duka ya. Ima nulis sorangan. Batur ke sita tadi ya. Dari doa ibu. Ya mengawea sorangan, ngetik sorangan, dikirimkan kan dibacana ku saya. Sore sadayana laguna bade hoyong laguna bade diputerkan lagu badai bagai petir di siang hari. Nah, neta judul lagu bagai petir di siang hari. Tebalik judulan sama kata-katanya kan antep sinalir puyeng-puyeng pakai petir di siang hari judul. Pertama kata-katanya bagaikan petir di siang hari. Dekit-dekitan tersenalirin Citra Cinta pun nanti judulnya peminur janah durjanah birai. Nuhun Andri Dewo Manaela juga bilang begitu. Nanti dicari deh lagunya Mama Mila di Cihuni, waalaikumsalam, ngomong damang, sehat, Samulina. Laguna Duda Araban pun, insya Allah ya. Semoga nanti bisa keputar. Mama Gina, yang lagu ingin memeluk dirimu. Asa emot kasih ayahan udah ditu. Dan membesarkan. Ayah kita nama Mama Gina. Ayah. Ayah naon ngarana teh dari kasih sayangnya ayah sayelan Mama Gina lagi emut kena ayah di ditu ya Mang Marton Citra Cinta Bun Tirepina inget ayah naon. Birahannya birahi birahi Nurjana Nurjana Nurjana gitu nama nenek gak apa dan pada akhir namanya Citra Cinta nanti dicariin ya Bibi Cit sore sore nyimak kumacara nebun gawean yang beres ayana denungan telepon dayuai ayah gawean cekeng tenye ayah gawean cekeng anjing cenah. Ya sarwa cekeng anjing sare. Sare. Bet kudu di bet kudu dijajah ku pagawean atuh Bibi Cit. Ih, ari teh boga gawe lieur nya. Teh boga jang jajan nya Bibi Cit ulah mah di sebelah lain. Mural. Kenanya Dewi kalau inget-inget sebelak murah-murah gitu. Kuma ceritana link YouTube ayah pirusan. Apa kau nama lalu ngitan? Nuhin di nena ting-ting tina link YouTube ting-tina. Dikabulkan tuh. Asal ada sesat ya Tuhan Ofis. Jadi pokoknya lelengitan gara-gara lo baling mau didengeng saya Mama Patir maaf ya nanti dicariin deh Umi Bule waalaikumsalam kalau nujura repot kene nuju ngolehan tarigu cena hari te capek mana on Umi mau buka duit. Ya terigu naon terigu segi ungu anye betul segi ungu ya mah segi ungu
Umi pula dulu yang apa namanya sibuk begitu ya.

0: sore yang sana. Mama Anis di Cipari, waalaikumsalam. Nyimak bun, terima kasih Mama Anis. Breo, eta judona nangis rela sati ya, bagai petir di siang hari.
1: Selain dari doa ibu.
0: Lir si breonya. Nas, ambu, Nas kemana wae? Nges kawin dencen. Nasnya pernikahan bertahan hanya 3 bulan. Kemun gitu kawinah, kawin Islam, ulah kawin negara ya. Nyoret-nyoret buku administrasi. Kesabara kawinan mestinya. Bapak ke 5 kali gitu. Nyoret-nyoret administrasi KUA. Kawinan kawin Islam menosnya. Waktu aku mau ke administrasi. Hehehehe.

sorenya buat Nos ya. Dan itu balik nama jalur nacenamu. Jalurnya apa lohnya begitu ya. Sok neangan balik ya nama ya. Loba itu di Sukapura kayak penduda. Loba anu jana oge. Sek milih nomane. Jenggoni ngupingkan bun tadi guys, salam kau bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore buat Jenggoni ya. Nuhun damelan capek bun. Nanti damel terbuka acis. Cita ku mahawai. Senang cek mamah patir sabar. Sabar tabah tawakal. Capek mana bobo wenye. Takdir bagai petir di siang hari tebun jane judul. Antep ya mama maka kudu di bejaan nih. Antara geno ya birahi-birahian menta lagu nanti lalir. Lima belas, 18, adan asar. Nanti kita lanjut lagi ya.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lagu Menggapai Harapan Inka Kristi. Salam buat semua pendengar spesial Bunda Matuga. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Sami-sami, tapi nanti setelah asar begitu ya. Terigu segi empat dikeresekan, nunggu mah keresek. No semua mending lengo ambu komo sen komo nambahan komo nama liur nih semacamnya jadi nama kawin deh karunya pegawai KUA ya curat coret itu kalau gue sabar kali. Nah sore ya. Dewi harus cut. Yang belum keputar lagunya nanti diputar. Insya Allah Dewi jajarkan dulu. Sekarang sudah saatnya sholat asar ya. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Orang yang zalim mempunyai tiga ciri. Satu, menindas orang yang berada di bawahnya. Dua, durhaka kepada yang berada di atasnya. Dan ketiga, membela orang-orang yang zalim.

0: geur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu neta teh panon tu atau satu kerana jeng jeng kol aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Kita bakal melanjutkan kembali jumpa Dewi dengan warga semuanya. Semoga sudah melaksanakan kewajiban 5 waktu sholat asar. Dan kita berharap bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore buat semuanya dan terima kasih untuk tetap setia.

Sebastian Breu yang pengen diputar lagunya bagaikan petir di siang hari. Eh gila. Sore buat semuanya, sudah pukul 16 lebih 5 saat sekarang. Yang baru gabung, dia mengaturkan selamat sore. Yang sudah sejak dari tadi, dia mengaturkan hatur nuhun. Selamat sore Dewi buat Pak Kuin. Leheng pun mon gawe boga duit, teboga gawe teboga duit mah daya batur mati di. Aya batur mah teu gawe teu boga duit, ari gawe kalah boga hutang, duka kumaha. Aya lieuran. Aya lieuran pahkeun. Nanti boga gawe geus lieuran, capekeun hayo eta nanggeuy gado. Batur mah teu boga teu gawe teu boga duit, ari gawe kalah boga hutang. Sore Pak Queen masih setia gak sih? WA anda ya liuran. Mending gawe beri buka hutang ya. Bang Amar, oh terus janda deh nos teh. Pamit lepat ke orang dia nos teh no kamarema. Oh tetangga Amar. Teh enak sepotong aja nabonnya kudu hiji. Amal selamat sore Bibi Cid Aon. Terus randa dehnya Sanos. Sudah ya. Nuhun pun terus diputar lagu nakot bentes-bentes ya. Dan nyebut biar hidur jalan. Eta lagu Martin teh inget-inget kayak deh Citra Cinta. Ulah kudu ngaliarkan penyiar. Api-api teh apa we saya mah ya. Makin makasih lagunya iya kembali. Waduh biasa nama Mang Andi no sakahyate ka Mang Andi we. Bios gentos ku purnama merindu Siti Nurhalizah bun . Nurhalizah teh make ha. Abi mah acan bun bebadana teh pan ieu teh bade ngantosan lagu tadi teh purnama merindu titik salat teh lah ka dipanggoengkeun aya maruk teh doraka teh salat ay. Salat dulu Mang Andri Dewo Sore Mang Andri Dewo, salat dulu nanti dilanjut Ada Raikau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bun, ho ayu. Aku sibuk pisan bun, pulang kerja di PT Alam Liar. Terus mandi langsung ke lapang riweuh turnamen bun, resep rame rek gerlut wae.

Ada 7479 namanya Yandui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya wong kuanya. Daripada si Amar gawe di alam goib. War kering tuh cager ha. Tak ngawaya ge cager si Amar mah ya. Oh si Amar tadi gawe nanti di alam goibnya rindalam.

Soalnya ya dengan kesibukannya buat rai kaos, pisan gawe resep Namanya adalah emotional eating, begitu ya. Emotional eating, begitu. Ini adalah mereka-mereka yang punya emosi, emosian, begitu ya, atau lagi tegang, lagi emosi, dan pelariannya adalah ke makanan, ya. Ketika Anda menggunakan makanan untuk menenangkan atau meredakan perasaan negatif seperti stres, sedih, atau marah, ya. Ini bukan karena lapar fisik, melainkan dorongan emosional yang sering membuat Anda lepas kendali dalam memilih makanan manis, asin, atau juga berlemak. Dewi, kalau lagi stres begitu, kalau lagi marah, kalau lagi sedih enggak, itu larinya ke makanan wargi. Jadi di pikiran gitu, kuri dahar jadi lamun keur stres naon ye yang muli naon nih. Ternyata itu tidak baik wargi ya. Jadi makan makanan berlebihan saat emosi ini sebaiknya Anda hentikan dan jangan dibiarkan begitu ya. Untuk menghentikan siklus ini, Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah kenali rasa lapar Anda. Jeda beberapa menit saat dorongan makan muncul dan tanyakan pada diri sendiri apakah ini lapar fisik atau hanya dorongan emosi. Kalau lagi emosi itu ya, kemudian Anda boleh juga mengalihkan dengan aktivitas positif ya. Alihkan perhatian Anda dari makanan dengan berjalan-jalan, dengan mendengarkan musik atau berolahraga ya. Atau kalau misalnya Anda masih tetap stres, kemudian marah, terun-erun, Anda harus mengganti makanan ini dengan cemilan sehat, begitu ya. Anda bisa menggantinya dengan makanan tinggi kalori, ya. Anda juga bisa mengemil kacang-kacangan atau juga bisa buah-buahan. Tapi saya mah tidak ya, kere nafsu, teh kere marah, kere amarah. Hayang naon, hayang baso singlada, baso lada. Jadi di kesehatan ini tidak boleh begitu ya. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kebiasaan ini terbentuk ya, dan cara mengatasinya secara tuntas begitu.

Anda harus mengetahui dan temukan serta mengatasi rasa stres itu sendiri ya. Juga lakukan hal-hal yang disukai kayak olahraga atau juga relaksasi atau lakukan meditasi itu biasanya. Terbiasa saya walaupun kesetres juga selamun kermarah ya. Kayang segala dihabek, baskom, jojodog, boboko, habek saya. Jadi itulah kebiasaan membeli makanan atau memakan makanan yang biasa Anda makan saat ketika Anda stres ya. Karena bawaannya seperti itu, pengen makan banyak begitu. Ada yang sama dengan Dewi, kalau lagi marah, kalau lagi stres, bawaannya pengen makan mulu. Jadi sepertinya kata dokter sih itu nggak boleh ya, kebiasaan berlebihan atau makan berlebihan saat emosi ya. Jadi Anda harus mengalihkan perhatian ini ke hal-hal yang lain begitu ya. Rek olahraga itu udah tuur nges nyeri dar. Udah tegang seutik dar, tegang seutik dar nye. Jadi kata pakar kesehatan itu gak boleh ya. Kalau ada yang sama sepertinya memang harus dihentikan wargi ya.

Kalau misalnya kebiasaan ini Anda lakukan juga ya, saat Anda merasa tegang atau merasa stres, merasa marah begitu, besok-besok gak usah begitu ya. Jadi pelariannya jangan ke makanan. Sebelah tuh daerah, sebelah tuh udah masuk lila begitu.

Selamat sore untuk Anda, terima kasih ya sudah hadir sore hari ini. Juragan Binor, pengamar ulah turnamen poli gelut wae, ulah turnamen poli gelut wae mamangrai geus resina tinju. Pertandingan tinju kita amar ya. Ganti ku pertandingan tinju cenah mangrai nyanyi amar Allah digawe di perusahaan goib. Perusahaan goib memang amar ya, kalau panggala pun sehat-sehat buat una lancar gila urusan mar ulin gadi loban udah lejing ya darah remplon kertat salam olahraga. udah di Jawa udah kesini serai kaos naga emang amarnya. Anda Bastian, coba aku jangkrik jeng kroto kalau Anda menderita stres. Pokok udah manuk. Saya begitu, yang lagi kalau lagi marah, kalau lagi stres, bawaannya ngimpleng darin gitu, mang itu, mang Bastian. Jadi habak-habak, duka dah Dewi kayaknya. Jadi kalau emang Dewi nggak bisa mengelola stres ini dengan tidak makan, jadi woy kudu makan gitu nye. Bibicit abige sami ngan hoyong woy sebelah geng topi nanti segala hexing lada balik tenyari buatan nyaman. Balik tenyari buatan ngebun tak gitu ya. Jadi toppingnya segala ayak begitu ya. Bener binya topping segala ya heglada cene. Balik nyeri betengnya. Berarti ada yang sama sama Dewi begitu ya. Men stres sekayang gitu yang bereng doarenya binya. Mamila di Cihuni pun puntun pada tahun mari sari kapungkur pernah jalan penyiar di titik-titik tahun titik-titik tak satu asing ya nasun. Kalau Anda benar pendengar lama begitu namanya siapa coba ya. Kalau ketebak pintar berarti Mama Mila. So. Namanya dulu siapa? Bukan Dewi dulu mah ya. Ayo coba tebak Mama Mila, tebakan Anda benar tapi namanya siapa begitu ya. Teteh Sia selamat sore abi mabun pami biasa mah suasana hatina ya. Upami biasa mah suasana hatina makan mie gelas tos wareg pami nuju emosi mah makan mie sukses isi dua gitu wareg-wareg. Malah yang ditamuian cilok yang baso ikan ya. Wah ini berarti pelariannya kalau lagi marah aku makan juga ya. Biasa nang upami suasana hati tenang enak makan mie gelas juga ya udah wareg ya. Tapi kalau suasana hatinya lagi marah makan mie dua oke cenah teu wareg malah sok ditoppingan kucilok jeung baso ikan. Seru aja yang gue bicit balik ke nyeri beteng aja. Bang Amar Tesia selamat sore ya. Menaya kadu mare kadinya nyabu ulalah eh. Waduh lungku. Wah Amar cici ngebak-bak bensin ya. Magin ibu hoyong ngebaso yuk cene. Jangan hari ini eh. Jangan hari ini ngebasonya. Dewi tadi udah makan apa ya? Jadi udah agak kenyang. Andri Dewo beresnya depan. Ayah Eta ngaliwat bun. Ngaliwat bu. Ngaliwat. Itu ngaliwat merenan. Ayah Ruda tak kayak Donald sayangnya. Dan antaram disuraki di final Piala Dunia. Ya, bagunya.
emosian nih guys.

si Donald Trump. Detelila tegadon serang Iran. Pada Argentina eleo gitu ya. Presiden Amerika itu dicemooh penonton saat menyerahkan trofi kepada Spanyol di Stadion MetLife. Ia juga memicu kontroversi karena tetap berada di panggung saat selebrasi juara dan meminta FIFA agar negaranya segera menjadi tuan rumah lagi. Si gede hulu.

Ya, Mang Andi Dewo, lagunya sudah baru akan diputer ya, karena engkau sudah sholat begitu. Hilap deh nami nama bun dengan asa kenal ketawana tapi beneran bunnya. Iya mama Mila gitu ya. Halo Irfan Arditya, Aditya, selamat sore. Malam Ambu, malam, kangen sama Ambu ya. Tapi Dewi tidak kangen sama Irfan. Apa kabar Irfan? Udah berapa tahun ya kamu di Jepang ya? Sudah lupa pulang, sepertinya dapat jodoh orang Jepang begitu ya. Di Jepang sekarang udah malam ya, karena beda berapa jam tuh di Jepang ya. Jadi ngawe anaknya malam, Ambo. Sore sehat loh, semoga sehat aja begitu ya. Bapak bos, tak lamun iyenya CEO asli ya. Non iya nye CEO asli ay tadi masih pak CEO gadungan. No iya mah CEO asli gitu. Kalau itu kalau pak tadi CEO gadungan eh udah nyaman jadi lupa jalan pulang. Jangan begitu eh, kamu harus pulang. Kenapa? Ada kata pepatah mengatakan bahwa hujan emas di negeri Jepang, hujan batu di negeri sendiri. Ngestesianan kulinis ya. Ngestesianan kulinis, Irfan. Kalau Jepang itu keseringan ini gempa ya. Gempanya tidak kecil-kecil. Jadi gempanya gede-gede begitu. Jadi guys biasa wae gitu digoyang-goyang begitu ya. Malam Pak Irfan, terselami te kuis bos. Nah. Cicing lah yang kuas kuis nya. Ina dogar selamat sore, terima kasih. Nyanyi bun lah mung. Bung nyanyi nyeri huntu ya. Irfan Aditya, sama aku juga CEO gadungan. Nah geningan ayo sugan CEO beneran pak leh batur CEO gadungan ya. Sugan tuh CEO nya anu gitu ya. Malam Irfan, sehat-sehat buat anda. Cicing Amar, ayo kuis capek.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Henry Dewo nyangakeun laguna versi dangdut aja lah, karena kita kan lagi muter lagu dangdut begitu. Selamat sore Dewi buat Erpan ya, no kasep gitu. Nuhun kasep, sami-sami ambut cantik. Sing sehat ambut, sing sehat Erpan, CEO. CEO beneran ini mah bukan gandungan ya, kasih pahakan gandungan. Nuhunnya. Sudah hadir sore hari ini Andre Dewa itu non biasa pun oyok-oyokan punuk punak imit oke bagus-bagus ya, menandakan bahwa Anda memang normal gitu, normal tak ada musik, jadi karena saking enaknya ya goyang-goyang begitu ya. Bukan jajan-jajan. Dewi lagi ngomongin ini ya, lagi ngomongin stres dengan berkaitan dengan makan begitu ya. Jadi kalau sudah Anda punya kebiasaan tersebut, sedikit-sedikit stres makan, stres lagi makan begitu ya. Sebaiknya ini dihentikan, jangan dibiarkan, karena makanan berlebihan sangat emosi itu berdampak buruk bagi kesehatan begitu ya. Meskipun menimbulkan keinginan untuk makan banyak, emotional eating ini tidak disertai rasa lapar. Benar dah terlapar, tapi hayang barang dahar. Tengarti saya, oke. Okay. Dan ini kebiasaan umumnya dilakukan untuk melupakan kesedihan atau stres akibat masalah yang lagi dihadapi. Begitu. Ya, benar gak sih? Dima benar dah. Cocok segala yang dibeli, segala yang didahar gitu tah. Apakah hal itu setelah makan meredakan? Enggak juga, tetap nafsu. Jadi sepertinya saya kudu ke psikolog gitu. Kudu ayana nampung apa yang bisa Dewi curhatin. Tapi sepertinya enggak deh ya. Mau dicurhatin, mau ngana sok diwajakin ke batur ya, papasiaan enggak nanti. Pahit amis per teleg sorangan. Nanti digibahin lagi ke orang kan riweh oge ini. Sudahlah, akan Dewi telan mentah-mentah saja ya. Telan kusorangan begitu ya. Karena Dewi sebenarnya suka banget dengan olahraga. Tapi guys, kieu menyeritur gak bisa olahraga kita ya. Susah pada akhirnya. Ini kakinya sakit begitu ya tuurnya kalau Dewi berolahraga. Tapi sebenarnya di rumah juga olahraga begitu. Jadi merang depan belakang dapur, ke depan deh ke dapur. Tapi tetap tidak bisa meredakan emosi begitu. Kang Ades hadir pun Karajol, tas kilir tenung.

0: Barusan juga ada yang sesuatu yang tidak enak di hati. Habak nih, habak nih.
1: Apakah hanya di bibir saja?
0: Habak nih, sebal atau tidak?

tanda tanyanya boleh Dewi sampaikan untuk Anda ya. Tanda-tanda emotional eating begitu. Jadi makan tiba-tiba tanpa rasa lapar ya, menginginkan makanan tertentu secara spesifik, biasanya makanan manis atau gurih dan pedas ya. Kemudian juga Anda memakan makanan dalam jumlah yang besar dalam waktu singkat. Keur emosi itu ya, habok mangkok jojodo gak asup. Tampir gak asup keur emosional. Dan ini sulit berhenti meski sudah kenyang. Tuh lu ya gayemnya. Tapi setelahnya ada rasa bersalah dan menyesal setelah makan begitu ya. Nah, pola ini jika berulang artinya makanan telah menjadi alat pelarian emosi Anda begitu. Jadi secara tidak langsung ya, karena Anda sudah makan banyak, makannya cepat begitu ya. Padahal Anda sudah kenyang begitu ya. Bukan makannya yang setan gitu. Jadi pola ini dihentikan, tetap bisa Jadi kekehoy kita nye, hayang we ngagayem nye, hayang aganya ngagayem itu tak kerupuk na Kang Ade soalnya Jakarta kayak mulang mawa ya. Mama Adit, selamat sore ya, mana Mama Adit teh? Tegiat, hoyong agayem bu, tahanu juga emosional merenya bu, ayah sampo, ayah talis bawa digoreng kan ya. Kalau ini sih gampang, tidak terlalu ini, tidak terlalu gurih-gurih gitu, ngalada, jadi lumayan lah. Pengalihannya ke makanan yang lumayan tidak memicu sakit perut ya Mama Adit ya. Ma Adit sehat, Ma Adit. Semoga sehat ya. Salam buat Pak Marki ya. Abi mabun pamenuju bad mood. Pujang hoyong barang emam. Nupugu mati nafsu makan. Nafsu kana ngopi, ngepluk, ngedurukan udut. Teringat nangukan lagu DJ religius. Ayah DJ religius. Ayahnya lagu DJ religius. Mangan di dewo. Jadi ya lompat nanti karena kopi baru-baru yang dahar, cuma yang dahar sore Mang Andri Dewo jangan makan banyak, jangan ngopi terus itu ntar kena lambung lagi cair. Umi bulat capek bu, tapi alhamdulillah terus beres namanya. Bastian astagfirullah, paingan beteng abi menibut buncit bucin terenggi serting tuang non itu bude. Anda stres? Atau Anda lagi marah-marah begitu? Nah, bukan berarti bucit-bucit reng non ya, tina stres itu malu badar wek. Ngena hati nung penting dahar Mang Bastian wah. Mang Bastian udah ngedata belum? Ngedata tuh pendengar streaming tanyain besok ke Aninya. Sehat bu, alhamdulillah. Iya kayak Pak Adit nuju manco longok atuh bu abi teh. Dewi tuh teka mana-mana Mama Adit. Dewi dipingit jarang keluar, di rumah aja. Padahal terek dikawinkan tenawan. Kalau keluar teh males saya nawan. Karena kalau misalnya sehat makan kita senang, kitanya ngoping Mama Adit sehat, Pak Marki sehat gitu. Sehat-sehat buat Ma Adit, buat Pak Marki, yang lainnya juga sama ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah hampir berakhir perjumpaan kita sore hari ini. Dewi temani wargi sejak pukul 13. Akan berakhir pada pukul 17. Saya pun waktu selesai berarti ke jam 5. Biarkan. Nantas kenala ya WA ya Mama Adit, amin ya Rabbal Alamin. Nuhun doana pun, sami-sami Mama Adit. Kang Bastian, siap Bude besok ngadatanya ya. Nuhunnya, Anda sudah berpartisipasi. Sama dengan Erpan juga baru akan ngadata. Kode udah disuruh ngadata, itulah cetek. Kan Anda pendengar Sukapura, ya besok ambo senai. Terima kasih Nuhun Kak Sep, sami-sami ambu cantik. Saya sudah ada ngapung itu irung disebut cantik Erpan. Erpan, selamat sore. Abung di Cikalong suka ya berkawa terus sendiri ya riwa semua lo doke tersena sawarnya emang gak ngaku tansai sawarnya emang ini gak di wahangan sawarnya nerong di dapur awi gak kaba ya emang abung gusti ting turuisan siapa ya ken nong gak mana nyebut berkah emang abung. Ulah Mang Abung dorakai lo kikituan gagabai saware ngangkutan cai saware maninggus diwangan saware naroong dapur awi. Kasebelan Mang Abung dari Cikalong sare Mang Abung indah dogar tengwakan tosan waktunya juga habis. Isuk-isuk besok. Kang Adewis pagi pun pagi, pagi yang caam. Biasa lagu favorit terbayang-bayang di mata. Salam buat pen Sukapura yang baik. Salam Kang Adewis Jamalela Gang Arjasan. Waktunya juga habis Kang, tidak akan keputar. Betul rumah sore ya pagi. Udah sare juga nah. Pak Erpan penak di sarang di sarang batur sa pipir abi pada di Jepang sa pipir nanaon di Jepang metu buka pipir Mama Adit sarang batur sa pipir abi pada sami di Jepang oh tetangga Mama Adit yeah. Penak tuh sarang batur sa pipir abi pada di Jepang sami gitu maka tanda tanya tuh jadi Dewi bener intonasinya mana numpak ke tasjid. Oh gue ada Jepang tuh salam waro Mama Adit ngaco ah. Sore Mama Adit udah dari bahasa Eta Bima pun dah ayo Mama Adit paraku kedah mulang ngelah beda icalan kulum suh kulum ulalah lebar ongkos kan udah banyak itunya channel Mama Dede di YouTube juga Mang Andri Dewo ya sudah ya Dede pamit ya terima kasih ya sipir tenang butuhnya sih suka nengis out efek taya kene pipir tenang eta belakang rumah tuh sa pipir ngaran nate ya belakang rumah teh namanya teh pipir gitu. Enggak semadi tuh lah ngetik dedek pamit. Nun, semoga masih bisa dipertemukan besok ya di samping rumah. Karena giliran Dewi dahulu selamat pagi. Dewi pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: ne rânas. Suca pura ever.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: ditemukan luka di tubuh pasien, polisi tetapkan pengelola pengobatan alternatif Ciamis jadi tersangka. 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Satreskrim Polres Ciamis resmi menetapkan seorang pria berinisial A, 63 tahun, pengelola balai pengobatan alternatif di Ciamis sebagai tersangka. Ia diduga melakukan penelantaran terhadap salah satu pasiennya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono menjelaskan, kasus terungkap setelah Satreskrim Polres Tasikmalaya menerima laporan tewasnya seorang warga Kecamatan Cikalong pasca menjalani terapi di tempat pengobatan di Ciamis. Lantaran ada kejanggalan, jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Banjar untuk dilakukan visum dan otopsi. Berdasarkan penyelidikan, korban diketahui sudah 6 bulan dirawat di balai pengobatan itu. Keluarga menitipkan korban karena mengalami indikasi gangguan kejiwaan dan berharap bisa sembuh lewat jalur alternatif. Dari hasil pemeriksaan tim forensik RSUD Banjar, ditemukan luka di bagian perut kanan dan kaki korban. Carsono, Senin 20 Juli menyebut berdasar temuan itu pihaknya menyimpulkan ada indikasi pembiaran terhadap pasien.
7: Kami sudah melakukan serangkaian penyelidikan oleh teman-teman penyelidik Satreskrim Polres Ciamis, tentunya dengan berkolaborasi dengan RSUD Kota Banjar, dokter forensik, dan dari hasil dokter forensik menyampaikan bahwa terdapat adanya luka-luka di bagian perut sebelah kanan dan kemudian dan juga luka-luka di bagian kaki. Dari secara visum luar itu ada indikasi pembiaran ataupun penelantaran terhadap pasien yang diobati di pengobatan alternatif tersebut.
3: Atas perbuatannya, tersangka A dijerat pasal 474 dan pasal 428 KUHP yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, tempat pengobatan ini masih beroperasi karena ada beberapa pasien lain dari Ciamis dan Tasikmalaya. Carsono menambahkan, Polres Ciamis kini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menentukan langkah lanjutan dan nasib para pasien.
7: Pengobatan alternatif sendiri sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan inisial A. Untuk balai pengobatan saat ini kami sedang berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk penanganan lanjut karena memang di balai pengobatan tersebut masih ada beberapa pasien.
3: Hingga kini, penyidikan masih berlangsung. Polisi juga akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan masa depan izin tempat pengobatan tradisional itu. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun, yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
8: Mulainya dari Facebook.
5: kenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan, soalnya kita kan orang nggak punya bagian banyak, kutah istilahnya. Kata dia biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak istilahnya nggak minta harus begitu, nggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
2: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
5: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya blak-blak-blak, ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat, orang yang udah pada kerja, butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini mau ditransfer? Tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
2: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat. Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya korban lain.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: www.radioprssanijabar.net.
10: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Untuk menekan angka kematian ibu yang terus meningkat, Pemkab Garut menerima bantuan alat portable USG dari sektor swasta. Alat ini diharapkan bisa mempercepat deteksi dini resiko kehamilan hingga ke wilayah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengatakan, sepanjang 2025 lalu tercatat 68 kasus kematian ibu di Garut. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara, angka kematian bayi justru turun menjadi 290 kasus dari total sekitar 42.000 kelahiran. Menurut Leli, penyebab dominan kematian ibu adalah infeksi selama kehamilan dan pendarahan baik saat hamil maupun persalinan.
2: Alat ini selain bisa mengukur tekanan darah, kemudian juga melihat kandungan oksigen di dalam bayinya dan ibunya, dan harapan kami ini bisa membantu meningkatkan kesehatan ibu hamil, salah satunya adalah dengan mengurangi resiko kematian akibat eklamsia ataupun preeklamsia, dan tentunya untuk bayinya sendiri itu jadinya dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Garut.
1: Senin 20 Juli 2026, Kabupaten Garut menerima bantuan portable USG dari PT PLN dan program Bakti BCA. Kelebihan alat ini lebih praktis karena bisa dibawa saat pelayanan kesehatan ke lapangan. Leli menyebut seluruh puskesmas di Garut sudah punya USG namun bersifat statis. Dengan portable USG, petugas bisa melakukan pemeriksaan langsung ke ibu hamil di daerah sulit dijangkau. Bantuan senilai masing-masing 200 juta rupiah itu diserahkan dalam apel gabungan Pemkab Garut yang dipimpin Bupati Abdusi Syakur Amin di lapangan Setda Garut.
3: Barangkali dengan alat tadi bisa dideteksi sekiranya ibu-ibu yang punya potensi berisiko tinggi itu segera ditangani. Seringkali orang tidak sadar bahwa dia itu punya resiko tinggi, sehingga melaksanakan kegiatan seperti orang yang normal. Padahal orang yang tidak punya, tadi punya resiko itu harus mendapatkan perlakuan khusus, apalagi yang hamil.
1: Bupati mengapresiasi sinergi PLN dan BCA melalui program CSR. Ia berharap bantuan ini menjadi langkah konkret mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Garut.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas. Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Dulu Anda dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: www.radioprssnijabar.net. Iceng hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Oleh di mana
10: lembaga
9: Permatser anu alam
8: gedeng naon ceuk ieu keur Facebookan deh.
9: Wis gaya iceung apal Facebookan
8: nya atuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Meuli di mana, ceuk? Cik, ngilikan.
8: Ieu HP menang meuli di Cermat Sel, Dep.
9: Naon, ceuk? Cermat Sel.
11: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeng-jeng kol aing awas mah.
10: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
4: Mana?
10: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
4: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
10: Heuh atuh urang edit.
4: Hayu.
12: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud abusarana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala maradha al-muslimina bis-shifa'i war-raha, wa ala mautahum bir-ra'fati war-rahma, wa ala mashayikhina bil-waqari was-sakina, wa ala shabab bil-inabati wat-taubah, wa ala nisa'i bil-haya'i wal-iffah, wa ala al-aghniya'i bit-tawadhu'i was-sa'ah, wa ala al-fuqara'i bis-sabri wal-qana'ah, wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalabah, wa ala al-usara bil khalas war raha, wa ala al-umara bil adl wal shafaq, wa ala ar-ra'iyyati bil insaf wa husni sirah, wa barik lil hujjaj waz zuwari fiz zadi wan nafaq, wa qdi ma awjabta alayhim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu nata teh panon teh atau setukeran ini jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu

Tugi katabuh genep sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Sukapura, selamat malam Karangnungga, selamat malam Tasikmalaya, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia. Selamat malam para pendengar Sukapura dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di acara Wilujeng Wengi. Seperti biasa di deretan lagu-lagu pilihan malam ini kembali akan bersama kita semuanya. Anda di sana, aku

dan tetap saya menginginkan tetap bersama Anda. Anda selalu rutin untuk mengirimkan WA ya, dan untuk kirim salam minta lagu, itulah yang selalu saya harap. Insya Allah lagunya kalau ada sudah pasti saya putar, kalau tidak ada bisa diganti aja ya.

asmara, beban kasih asmara. Hebah, hebah, hebah. Oke deh, langsung mempercantik waktu. Waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 7:30. Saatnya saya terus untuk opening. Saatnya saya malam ini untuk kembali cuap-cuap. Dipersilakan Anda persiapkan, silakan ketikan-ketikan hasil karya tangan Anda, sesuai dengan isi hati, curahkan lewat tulisan-tulisan di kertas yang suci, bersih ya, menjadi ternoda dengan kata-kata, hanya minta lagu dan kirim salam, itu aja, kenapa gak ada susahnya. Nah, saya sebagai jembatan untuk menyampaikan kirim salam Anda. Semoga dengan kehadiran saya dan kehadiran Sukapura bisa lebih memperikat atau mengikat tali persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan persaudaraan kita duduran orang seukur di dunia hukum, seukur sekedar di radio hukum. Mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan kita di alam sana ya, di alam surga lah. Itu aja harapan mah, kita harus pesimis ya, kita masuk surga. Pesimis dong. Walaupun surga dan neraka itu masih rahasia walau alam ya untuk kita. Tidak tahu, kita akan di mana dipernahkan. Tapi kita sebagai manusia di alam dunia, walaupun dengan lemburan dosa, banyak dosa, tetap bisa menginginkan ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah di alam sana.

Aduh, kemana WA-nya? Bakat sok menghilang ya. Harus ngedownload lagi WA-nya hilang. Mana untuk sahabat saya download dulu ah. Biar keluar WA-nya di sini ya. Tulisan Anda pasti bisa muncul. Sekarang ini belum muncul. Tadinya untuk dari penyiar tadi mungkin dipakai dulu. Entah dipakai apa gitu, sehingga di sini yang namanya WA tidak ada hilang.

baru muncul WA-nya ya. Kalau tadi saya cari-cari kemana ngumpetnya. Biasalah untuk penyiar tadi mungkin entah dipakai komputer yang gimana sehingga pas biasanya kalau dibuka terolok langsung ada kalam WA. Tapi ini mah menghilang WA-nya nggak. Tapi sekarang udah saya download, udah saya temukan ya. Muncul di sini sosok nama Gun Sapero. Selamat malam buat Gun Sapero. Cuman ini aksara kecil-kecil belum bisa merubah jadi besar, nggak tahu kedah kumaha gitunya. Kurang paham sih guring. Tulisannya jadi kecil-kecil gitu, kurang kelihatan. Nah, mudah-mudahan tidak menjadi satu halangan bagi saya untuk membacakan WA dari Anda ya. Malam maafin, malam juga mau minta lagu-lagu aja Roma Irama-nya. Stres. Terima kasih ya buat Gun Sapero. Minta lagu stres katanya. Mudah-mudahan cuma lagu aja ya. Jangan sampai terjadi kestresan dalam kepala kita ya. Kalaupun memang beban kehidupan sedikit agak paling sulit zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita tetap banyak istighfar ya. Jangan terlalu dipikirin lah.

Kembali ada Ririn Siti Mahua. Selamat malam buat Ririn Siti Mahua. Selamat malam, Abin, dan juga semoga sehat selalu, amin. Mau lagu lagu nanti, teh ulah, teh stres ulah biji, ulah wakal, teh ulah candi sirke nih, kamu memaksa mulu ah. Teh ulah, stres, tunggu dulu atuh, ih, kan pakai back sound dulu ini nih. Nah, maksa ah, Kang Oma mah, ini tetarejo, ayo ngengal tampil ah. Enyalah. Kita kembali ke WA lagi, WA yang, masa hilang lagi WA, ini kemana ya?

그럴까? 에이, 바깥에서요. 왜 그걸 그러는 거지 알아네? 한번 컴퓨터를요. 비, 미지. 심사람이 미지.

Beban kasih asmara, beban kasih asmara. Tadi saya baru baca, Siti. Nah, bentar ya, tadi dulu mohon maaf dulu ya. Ini komputernya yang menghilang lagi, WA-nya kemana itu? Kemana saya harus mencari, ngeklik yang mana? Torojo jadi kena wayang, wah bahaya. Aduh, kacau ya.

Kalau melihat tukang jahit itu ya gangguan mesin kayaknya. Kudu nanu dia mereka murucut tuh kayak bola na. Andri nya Andri Dewo kayak gitu. Di babuk aku gunting jarum aku pusing. Andri Dewo itu nggak ada nih mesin nggak ada tuh kayak. Aku nanu itu tapak jarum deh kayak murucut tuh kayak babuk aku. Iya pengalaman kuring bahagia kata aku nafsu. Sabat aku puh gunting jarum deh. Itu dari cing ya batu rantai nampokin orang ngamuk ya.

Geningan biji lah ini lah. Ayo yang mau ditotokan ku jaya. Ku tanda panah. Aduh, si Mahfah tadinya. Simpulnya saya jangan beres. Kalau sekarang keburu error. Dirin Siti Mahfah, selamat malam lah. Malam, maafin lah juga. Semoga sehat selalu, amin. Mau lagu nanti cinta. Goyang nanti, lagu nanti. Cita-cita tamranya goyang dumang katanya. Salam nama biasa maafin lah. Semoga sehat selalu amin dan ceria selalu. Saya mah ceria wayanya. Orang penghibur namanya juga selalu ceria kayaknya. Cita-cita ta laguna ya. Lagunya cita-cita ta anu goyang dumang teh. Awal daripada cita-cita ta ngetop dengan lagunya goyang dumang. Terima kasih.

Masya Allah. Terus kan kalau ngerti wae ya sampai ada. Ya juga ayo pernah jadi kia komputer gawe kan pisan ah. Udah ketemu barusan di Mahwa. Tapi dibaca menghilang lagi di klik ke mana tuh jalur WA nya. Allahu Akbar. Tagani.

Tadi Siti Ririn, Siti Ririn Siti Mahwa, sekarang ada Tehlia. Tehlia selamat malam, sama aduh, lalu tiga tulisan gue anak panjang. Jadi dalam kia berubah, ya assalamualaikum, misalnya ke Apin, untung panona normal kan ya. Mudah-mudahan minta lagu Keranda Cinta. Dikirim salam nama biasa ya, Kang Eka Maminun, sekeluarga, kalau kama sarang bi cucum, sekeluarga. Sarang papa emananya kang oka Yan Acang oke sami lu jauhi oka Amar nu ganteng kayaknya ada yeyet anu aya di ya, di Bakan Putri ada ininya teh itu oke sami kang teh yeyen mang Ajat oke sami oka yeyet urang datar kada ka masa datar kada ka wes sadayananya sareng urang si Keruh si Keruh sadayana teh Mimin. Oke, kang aja ngkomnya, wah ae, kang ka aja Elas, Teh Nani, anu aya di Cikaret, kang ka orang Ciawi, Teh Tono, Teh Nonong, sarang Abang Bangna, kang ka mangkus kerupuk, oke sambil nyongi, juga kantun kang ka seka non sekeluarga pokoknya, kang ka Bunda Saleha, kang Kang Otang, kang Andi Duye, kang ka Andi Sadewo. Kau Cik Suti anu diramai, kau ka John Andres, Mang Atang mie ayam paninungan, kau ka anu di nanti deh, Mang Atang terah di Irah, di Irah di Pangkalan Studio Sukapura nya mohon kita. Sarang pen Sukapura Wesadayana. Seperti yang biasa, kau Putri Bung Suku. Sarang Bunda tercinta, Mak Encuk. Jadinya, wassalam Tehlia di dasar kadang-kadang. Stres dulu.

Oke, dari Malaysia, Keranda Cinta. Mohon maaf yang minta dari Rusdi Lini, kayaknya Rusdi Lini kita pertama tuh ya. Naon simpurnya buat Rusdi Lini, Pan. Rusdi Oyak, Oyak dia kan Lini biasanya. Jadi tuh aya judul cinta pertama di dieu mah. Nah, HP palawarni mah aya panginten kayaknya. Jadi mah tuh aya Rusdi Oyak seueur tapi tuh aya judul cinta pertama. Apun tadinya. Yang minta bertelana, ini lagunya dari Bang Haji Rama Irama.

orang mau berkelana memang menekan ya. Kalau berkelana ya memang nekat orang. Kenapa? Berkelana itu bisa saja untuk meninggalkan kejenuhan yang ada di halaman, kampung halaman. Dia pergi tanpa kasih tahu sahabat, kerabat, saudara. Dia pergi kemana aja seakan-akan membuang diri ya. Mau keliling Indonesia, mau keliling negara, kalau punya duit boleh-boleh saja. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan satu keinginan ya. Entah mungkin mencari cinta sejati, nah itulah berkelana namanya. Mungkin bagi Anda yang mau berkelana silakan pergi aja deh ya. Cari untuk keinginan menuju satu kesuksesan. Oke? Okay? Sok mangga didoakeun geus kuring. Puntennya ayah ketiga setera tadi nunjukkan cinta pertama. Biasanya digentos ke iya. Sama Erna tadi minta lagu cinta pertama. Adanya dari Gasetra, ke ayah dari Rusdi Lini, makanya. Biasanya, cingri.

Tadi yang minta hampura, yang minta hampura ya. Ini tadi lupa lagi karena banyaknya yang WA, jadi lupa lagi, nggak tahu siapa yang minta lagu hampura tadinya.

Hampura yang diminta sama nenek 20 cucu ya. 20 cucu, 2 cucu. Nenek 2 cucu ya. Makanya akhirnya hampura nanya. Tapi sana si Yayan Jatmika. Lajeng cinta pertama ya sana si Rusdi Oyak, sana si Wios, Datuk Ayah. Jadi sami judulnya cinta pertama, tapi di Gasetra.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan

0: lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

lanjut lagi setelah lagu yang baru Sante, Cinta Pertama, tapi dari Gasetera, tapi nada musiknya keroncong. Penting buat saya tadi bisa ketik lagu Cinta Pertama yang keluar ada dari itu ya. Ya dari Rusdi Oyak nggak ada, Ampura Heng. Sebetulnya musik keroncong adalah musik elit ya, yang biasa dinikmati orang-orang gedean, orang-orang berdasi, perutnya yang kembung gede. Pagi-pagi dengan terbit matahari, beliau pada duduk di halaman rumahnya di depan teras sambil dengar lagu keroncong ya, sambil minum kopi jereng, merenung kopi naon kayaknya. Itu sebetulnya disukai oleh orang-orang elit, orang-orang pejabat yang gede buncit betulnya. Itu keroncong, tapi untuk era sekarang ini, anak-anak sekarang ini kayaknya nggak masuk musik keroncong ya. Di zaman sekarang paling bangsa musik dangdut, palapa, pop gitu loh, pop biasa gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan buat Erni juga seneng dengan lagu tadi karena tidak ada. Dan sementara ada yang minta lagu Elke Sekeng juga sudah saya cari-cari, nggak ada. Nah, Elke Sekeng itu ada cicing warnanya, nungguan seseorang, barangkali nggak tahu siapa, kita baca dulu ya Ana, oke? Hayang nyungkeun pangmuterkeun lagu karesep nya di Nani di pilari ge kusing-kuring teu aya anu judulna Eleke Sekeng. Kayanya salamna biasa we. Terutama kanggo ka barudak Sarpan. Senyam budak Sarpan. Suja, oh Satpam Suja. Saya ingat sama saya masih di Suja. Selamat malam buat para Satpam Suja yang lagi dengerin Sukapura, orang-orang Cijambe juga semuanya ya. Buat Kak Yo, buat Satpam Kak Adani, Alea, terus ada Pak RM, namanya itu Pak RM, Ku Sabab, Argentina, Ele, hehe, karunya tinggi. Terus Kak Barudak Hampura itu nya tulisan ala lutik itu nya apa itu bisa ngarobah duka mana anu kudu dirobah itu nya. Terus kawa kapa ya Panyumputan nama itu Rewi Jaksa itu Rewi Jaksa itu Rewi Jaksa murina nya gitu lah. Kakang Mulyadi Kawa Haji Opan oke sami Besti ya, Haji Opan wa Basit oge kau ka AA Bay Usup online Haji Hadrin Haji Hadir Hadrin atau Haji Hadirin gitu Hadrin mulanya Mang Mang Otot ni sama Mang Japrot mulanya Apakah nama jangguan kasadayana lah. Abi anu orang oh iya tanya. Kamu nabi oh iya. Abi anu di Soreang punten te disebatkan sadayana tanya. Sukses selalu ya pokok nama lah gitu tanya. Sakitu te kakantun kau kang Apin hatur nuhun wassalam Satpam Suja. Wah, Satpam Suja kabur hiji, ke Soreang. Saya waktu Anton juga, saya masih di Satpam di sana, Ton. Kemana wae, sudah lama kita tidak ngaliwat di rumah saya, ya Ton. Buat Anton Bahar, selamat malam, yang ada di Suja juga. Saya baru ingat kepada Anda.

Kemarin saya ucapkan cerain. Aha. Kembali ada 014 hapuntennya itu. Sana sih iya ayam iya ya. Karena saratanan arali itu. Luka pemicu dia mau aksara badagenya. Luka ngarobah numana itu simpulin kurang paham gitu. Kudu Andi atau Nabi Ali kayaknya. Ahli komputer gitu. Jadi gue angalungnya simpulin ya bisa capa we. Mana kudu diklik, mana kudu diklik. Tapi alhamdulillah ketemu kayaknya. Assalamualaikum, Mang Apin. Selamat malam, malam juga. And radio.

dari Rido, dari Rido di Rancapari katanya. Ukeun laguna rambutku mulai memutih katanya. Salamna biasa kawang-kawang ngapinnya. Duluan.

olahraga aku, moga pada sehat selalu oge kasadayana sing sararehat begininya spesial kanggo ka ieu anu geulis tos dugi anu gitu tos dongkap ka bumi sanya atur nuhun ngapin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ridho, selamat malam di Rancapari. Ada Bunda Dinar, selamat malam Bunda. Assalamualaikum, maafin. Selamat malam, malam juga. Puter Bunda Nempunjen, Bunda Nempe muncul kemana waya tuh. Nggak ngalangkung tara aya. Mohon rasa ngalangkung kadinya aya anu ngabring jika cipat jaratan gitu ya, pas naruh sente ibu na Bunda Dinar serangan tunkun, oh iya itu kan hapuntunnya abdi kebiasa ngalaya waktu semadeka Mama Adit ngalaku ngeburiap dirinya cipat lebet gang cimarana saya suruh simpulin naros dirinya kanu kenal itu cana si ibu kan tunkun ibu na Bunda Dinar lo mudah-mudahan ya si sampi manis ramnonya gitu ta Bungdia ngan tunkun mohon uningan simpulinnya apunten kasadayana geta bukan laguna welahnya bunga dahlia tenon ngapin wasalam bae mangga kaum Bunda Dinar beureu jaung anu aya di jalan kaleuwih gede kaum Adin kaum Ajipo oge nya kunceng leuwih gede biasa anu aya di puncak pasir negrak kaum Ajipo oge jaung ya. Lain bahwa yang jadi penyiar sebenarnya mau capek, anger we capek. Gue gawe ini secapeknya. Anger sarua capek, keringat jahit bahwa capek nyari bobokong. Jadi penyiar sarua nyari tulang bu. Tonggong. Tapi kan bae nampi lah, Ridho. Yoginya bersyukur lah orang ini. Bunga sedap malam orang pilaran halanya. Kala. Na. Kamana sih bunga sedap malam ini?

Bentar, kita kembali ke WA ya. Ujung-ujung langsung kena lagu. WA-nya belum kebaca, lagunya udah diputer. Bentar ya. Cesuti yang ada di Rambai. Selamat malam buat Cesuti di Rambai. Kita baca dulu ya WA-nya.

Malungi di WA ada kemananya. Geningan Cesuti di Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wil jawangi api nungeli ukeun lagunanya Adam dan Hawa. Dari Tadorik. Pemicu ayama gentos saya ku ya ku Robi nya. Tah mending gentos ku Robi lah sesami larianannya. Dikintu nama Kang Eka Yewe, Kang Apin, Tipayun. Aha, kau kaya Mancu, kau Teh Lia, oke nya Maminun, oke Mas Cucum, Pak Emano itu ke Kantun, kau ke Abah Ador, Wijongi, kau ke Indra Doger, kau ke Dian Katir, Wijongi, Neng Leni dan juga Sami, Wijongi, Andin Duye, kau Openg, kau Kang Otang, oke Sami, kau Teh Nining anu aya di Kujang, kau Putra Jahit, kau Budak Hideung, kau Kang Atang mi ayam panineungan, oke sami lojong nya. Pokana dikumkeun lah kau kasadayana wargi Sukapura. Pokana mah utamina mah biasa kau agode geus saolangnya. Atur nun Kang Apin yeuh, sami-sami kau Tisuti anu aya di Ramai. Agode caolang lojong nya paling utami. Yes dong bagus. Kembali ada Erik. Selamat malam Erik, si Erik Raja Jamur ya. Assalamualaikum. Malam Kang Apin juga. Eh malam hayang laguna ya Bahtera Cinta. Tur nuhun ya, simpel aja ya. Oke buat Erik Jamur di Cibosi, selamat malam bersama bebebnya. Kemudian ada Amar Ganteng ya. Malam Kang Apin. Tapi semanco sip mantap ya. Menurut lagu ah. Saya habis gelap terbitlah terang dari Oma Irama. Dikintun kumlah kau kasadayana, terutama nama biasa kau ka penyiar. Wah, hatur nuhun ya, siap buat Amar Wirjaungi. Habis gelap terbitlah caangnya.

ada Andri Sadewa wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi api nungedi. Aha, gabung. Apin bangun tidur. Gimana sudah dapat duit kalau jam segini tuh waktunya kerja, sekarang waktunya lembur, tapi memang waktunya tidur, tapi kayaknya enggak apa-apa lah ya buat sehatan badan, jangan terlalu memorsir tenaga. Langsung badai yo nyengol sambil nyengol dan suka puranya

tentang Eka Abah Ador. Kau Mami Nun, kau Kang Usup Batok, lu Jongi, kau Ka Ajan Kacang, kau Ka Abah An Abah Eman, karena Mak Cucumna, akhirnya kau Putra Bungsu, kau Budak Hideng, kau Ka Openg, kade ye ade lu ye, terus kau teh aja teh Lia, mohon kumlah kau Ka Sadayana, kau Ka Apin, sehat selalu, amin. Lancar segala nama.

bahtera cinta tadi, nggak tahu siapa. Mudah-mudahan aja cintanya tidak mudah lepas dan tetap terpatri ya. Oke, kembali ke lagu Terbitlah Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Masih dari Bang Haji Roma Irama.

emang betul sekali ya, kalau lagi tiba kegelapan, gelap pikiran, gelap hati, dan gelap segala, janganlah Anda berputus asa. Biar habis gelap, terbitlah terang, berdoa. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegelapan segera mendapat satu keterangan, keceriaan, kecerahan, kesedihan menjadi muncul sunama kabungahan gitunya. Gitu. Jangan mengambil keputusan untuk bunuh diri, jangan. Dasarnya bukan apa-apa di dunia ini, bukan tempat kesenangan ya. Bukan tempat kesenangan di dunia ini. Cobaan pasti datang. Yang minta ABG tua pengganti daripada lagunya, ganti aja dengan ABG

Getua di Balakan Haji Po abg Getua akhirnya. Dan Purnama di Darawati, teras Kang Ade Akum abg Getua termasuknya. Kalau Api mah abg muda akhirnya baru usia 30.

kita bicara tentang ABG tua. Pernahkah Anda merasakan ABG muda dan ABG tua? Orang lain pernah merasakan. Saya sendiri juga pernah merasakannya. Pernah di ABG usia 17, 18, 19, sampai 20 termasuk ABG dulu. Pernah Anda merasa ganteng? Pernah. Karena apa? Saya tahu ganteng itu dari mama saya. Oh, kamu ganteng. Dari kaca juga ganteng. Di usia 20 ke bawah ya pada saat itu. Banyak kalau main ke tiap daerah banyak saat apa ada perempuan-perempuan yang kecantol gitu. Melihat kegantengan saya dulu cuma dari usia 20, sekarang juga masih ganteng tapi di Facebook, di TikTok katanya soalnya ada filter. Banyak yang ketipu, si ganteng ketemu geningan aki itu aja. Tapi biarinlah. Semua orang juga pasti bakal mengalami ya di usia muda sampai usia tua. ABG tua memang paling terlaku di alam sekarang ini. Kenapa? Karena ABG tua perempuan zaman sekarang bukan melihat sosok wajah atau usia, tapi cuan yang dilihat. Kalau ABG tua kan kebanyakannya banyak cuan yang udah bisa usaha. Kalau ABG biasa cari duitnya masih belum bisa gitu, masih belajar. Kalau ABG tua cari duitnya ya punya jalan gitu, jadi bisa. Jadi menggunakan cien gitu lah ya, menggunakan cuan gitu. Sedangkan perempuan zaman sekarang kebanyakan gitu ya lihat cuan. Hah? Usia nggak jadi ukuran, yang penting duit. Aku dirayu, janganlah aku kogor. Ku tanya lagi ABG sedang-sedangnya dulu, saya tahu Aji Poker lagi jadi ABG ya. Usianya hampir sebaya dengan saya. Ada aku sekarang, ada aku masih termasuk ABG tua sekarangnya. Ada Jipo ABG tua, saya juga termasuk ABG tua sekarang ya. Tapi nggak mampu, nggak punya duit, beda jeng ada Jipo sama ada aku. Ada aku sekarang orangnya kan sekarang jadi apa namanya anak buah Mumu, Pak Mumu ya, pengurus Persib. Dipercayakan dia mengurus Persib, dia bahkan jadi pelatih sekarang. Nah itu kan ada aku ya. Kalau kan ada Jipo sekarang cari duitnya sambil duduk tidur. Aku nakun bujur hayamnya, ya bujur hayam bijilan nok. Sekali panen pan, genep krat. Kamu bayangkan. Datang bandar tinggal keperuk aja duitnya. Nah itulah usaha semakin tua, usahanya nggak terlalu banyak menggunakan fisik. Cuman menggunakan cuan, modal ya nak ngurus 1000 hayam ya. Bikin kandang ratusan juta, nah itu harus punya modalnya itu aja. Duit, kalau duit pakai duit lainnya. Sanggupku menahan. Kita lihat WA yang berikutnya. Terima kasih. Kenapa ya WA ayahnya, ayahnya jadi kudu loba ngaklik. Klik iya. Tilu kali ngaklik karena biji WA. Itu akibat tadi mungkin penyiar tadi gak tahu siapa. Mungkin pakai buka YouTube atau buka apa gitu. Jadi perubahan program jadi bingung. Untungnya saya masih bisa belajar sendiri lah. Ada Kang Ade Akub juga yang biji ya Kang Ade Akubnya. Tuh udah jeng pamumu wainya ya mah pengurus Persib. Kang Abdi nu ka mana wae atuh atau hilap nu ka Abdi. Aan nu hilap ka Abdi. Abdi mah teh biasa ka mana-mana ya, takut angin-anginan teh sok terasa karena badan gitu nya. Terasa dada sakit, nyeri gitu, banyak angin-anginan deh. Terutama nyeri bensin gitu nya, abar-abaran deh. Itu berkat dia saya makan bahan bakar lah gitu nya. Jadi san sehoyong, hoyong ka laut cing kuring gitu, gitu. Usum ieu cenah teh usum japuh. Apa bae nu ngajak mah hayu lah. Ek nempel cing kuring wae ngara japuh. Usum halodona biji japuh tak ada aku bil jonge ah. Mugia sehat selalu amin Kang Apin bulan. Punten ah pang muterkeun lagu nase lagu nase termiskin di dunia amit ulah kudu terkaya di dunianya termiskin di dunia kada kadang dai cuma lagunya dikirimna biasa buat bapak engkos teunya kalau ada sayur buat warga burujul semuanya orang burujul buat bapak Unan Bapakku katanya bapak aku sendiri. Ma Oon juga sama, ma pribadi Abdi namanya. Di Menol buat Ibu Rum Jumha oke sami.
Strasbourg, sarung saudara-saudaraku lah yang ada di Mah Panjang, buat Dadang Jebrang sambil Jongi dan keluarga di Cimintar, buat Ibu Cici anu aya di Cihegar Simpang, dan buat semua keluarga saudara yang ada di Singayuda, saudara saya ya yang ada di Singayuda, Cikodok, Cikedok lah, Cikodok di Cikedok sadayana. Cikedok Bayu Resmi Simpang, buat Bapak Hadar Yasaminya, Bapak Ade Jojo, Ade Jo gitu, dan Bapak Ahai, buat warga anu aya di Kampung Baru Simpang, sehat-sehat semuanya, dan khusus buat istriku tercinta biasa, dan buat putri bungsuku, puterin kayak lagunya, oh siap ya. Atur nuhun, wassalam Kang Ade, aku calon kepala desa 2027. Sok didoakeunnya ku Kang Apin, mudah-mudahan dai Kang Ade aku sudah punya pengalamannya. Terjun jadi preman pernah, sekarang sudah kembali menata kehidupan di dunia dunia Islam. Sedang mendekat sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam buat Kang Ade aku bersama keluarga dan Ibu Kenah yang lagi buat Ibu Kenah Egi Dolai di Kampung Baru Cimintar Jauhnge. Begitu penyanyi di Kang Ade aku hapunten simkuring macana rada dedolog dogan. Yo, wae ana jasad arawis ieu teh. Piuhan masih katingali teu pake kacamata umur ieu nya.

Masih banyak WA yang belum saya baca kembali setelah hari aku. Ada janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda. Ini Putri Bungsunya ya, selamat malam buat Putri Bungsu. Cuman lagunya jadi gak ada lagunya itu. Aha. Putri Bungsu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam. Puntenah hoyong pangmuterkeun lagu di Gulang Gaper di tilaran teh sebijil teh aya. Dikirim salamna biasa kang ka Bi Dede, Ma ye Ma saya Mang Irin katanya di Cipaja, di Cipaja itunya. Kanggo Bunda Dewi we biasa. Bunda Dewi tercinta sareng ayah Akub. Wah iwi sogenya anu di baru yujongi spesial biasa kau Kang Apin lah. Hatur nuhun ya Kang Apin jauh bangga-bangga. Apun dan laguna saya akan keluar ya tilariannya saya ayah. Wassalam Putri Bungsu Pak Ade Akub. Yujongi ah Putri Bungsu Pak Ade Akub anu ayah di Cimintar. Apun dan lagunanya saya akan kependak ya saya ayah saya bijil-bijil. Kang Mumu biasa si Reja Koko anu ayah di Cikukulukolot yujongi. Assalamualaikum malam, waalaikumsalam Kang Apin. Biasa ah sono karena radio kawan awaya tuh kirim-kirimnya biasa ah. Ngoka orang Kamang Atang biasa, ngoka Ikin Gomloh wejongi. Mami Nun saminya, Ma Cucum, orang Pak Emana kum lah. Kangoka Sadayana, pendengar radio Sukapura di Manawai Ayana. Laguna Surat Biru laguna, oh siap. Teh termiskin halanya, kangoka ngade aku mengayakin.

0: warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Sukabura.

0: yo mamá mía no ni ay juga ya ni tinggal di katobihan sih gak makan mumu cie ay si orang mami nun biru jangungi mak mana junaon kada nama nu juna telepon gitu awal teh nah itu nyinyian
1: kan lahiran telepon kawa eman teh awal
0: oh dino nama we cin lahiran oh di palih mana
1: ya wis tentu
0: oh paingan teh aya wengi radiona tebihkeun mak radiona simpen di simpang mah ngarasa wik-wikan
2: tu eling sih maju lehot terhadap tinggal di sini simpang ngarat nah
0: di simpang mah awih nanya nak martabak gitu tah simpang kan ke radio ah itu laras pisan eco pisan mah kena mau ngahayal kumaha mah mohon sakendik waktu nah itu oya anak kaya anak seger teing aduh coba komputer aja seger ngadat
1: kerinduan
0: kerinduan yang mah rindu kasaha tuh mak ya
1: ada aja
0: ada aja siap mak kerinduan pokok mah rindu kepada seseorang yang sudah tiada ya mak ingin segera ketemu mudah-mudahan malam ini bisa mimpi ketemu dengan Pak Yoyo almarhum ya. Siap mak mohon mangga mak mangga
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau diwaler seacan salam mak
2: kejam aneh maju leha
0: kan kena salam heula tunjuk salam bade lebet salam heula bade uih atau assalamualaikum
2: oke okay, so
0: mohon kan urang mah umat muslim umatnya teh Islam sakape
2: lolobana
0: Kristen
2: wiyuhan wiyuhan amit amit ya Haji Juleha pengen menengka gereja we
3: tadina lamun batara
0: dihate ore ya bapak pendeta sanes
2: gagabah gagabah semua kajian acang pendeta ustad teh gelo si Juleha
0: eh pak ustad damang
4: alhamdulillah
0: nama ke pirang ayah wartos nya unggal sasi saungnya taraweh teh hoyong imam teh ku kian acang cenah.
2: Naon sababna?
0: Eh tatara kanyahuan babaca anu ujug-ujug wala dolin cenah kitu.
2: Oh, bukan ku ganjang jadi resepeun.
0: Nye resepeun. Ana anu nyerita. Nah, ah, ditelepon oge tadi dicolek ku Eha. Teu aya mal sadalepon sigana mah. Anu ya Eha sigar ngagoler tibra sigana mah. Nya tadi tadi miss call ku Eha teh.
4: Dekat
0: kami. Oh, nya.
4: Sian acang sprint dari Intan Merana.
0: Duda Merana?
4: Intan Merana.
0: Aduh, Insan Merana Gusti segala. Bukan saya insan beriman, ya Insan Merana ya. Merana aku naon atuh aa.
4: Merana karena cinta.
0: Ah, atuh cinta dipikirin lah. Cinta gitu mikirin orang gitu lah dipikirin cinta mah.
4: Oh, hmm.
0: Ayo nama kieu we, ayo nama kieu we nya antara AA jeung EH ieu mah waktu turun ke Ciknaik we lah.
2: Duh, cinta nawar-nawarkeun. Naon maksudna?
0: Nya AA purun mun eca mah siapa ai dadaek.
2: Ih, uyuhan.
0: Ah, eta pisan nya.

0: daripada berkah itu berkah dia yang anu jauh. Ah ya hamah tinggal giriwil di jingjing marik siaran teh mah moal ka imah ya hamah hek jingjing tadinya punukna.
1: Hah? Iya ketreng asal anu ngajingjing kerasa.
0: Tah kitu sanu ngajingjing kerah ka mah siap lah. Masing tepugu itu ngalagakeun bae. Ih guyuhana bae nanaon we kitu. Lagu naon ah?
1: Teu aya wae,
0: tanya lukir dan berlian. Teu aya, pokoknya seueur teu aya dina program ieu mah puguh.
1: Dikit
0: teh satulah kurang gampil, sok kemalukeun atuh make masihan naon sok kana di
1: samping. Ieu naon atuh sok kira-kira kada aya
0: pamilih atuh. Oleh-oleh atuh lah. Anu oleh-oleh lah. Engke balik teh tehna bawa oleh-oleh.
1: Naon? Moal maluih.
0: Moal nya bae jung teh teuing aku pada kok mau. Kena gan, aing diganti ku Juleha ke malah.
1: Ya, anjing belang, anjing hidung, anjing koprok, lalang
0: dina. Naon tau sina?
1: Tukelang, peminang, tukelebok, rejepina.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kuasa sesepan gitu, ah, ulah gitu ya.
1: Sabarnya ya,
2: lain bisaan, mayonanya, pantuna.
0: Nya, bisaan.
1: Gula-gula juga CCEH, atuh.
0: Nah, kumaha?
1: Garuk-garuk, karungkang, dan aga buah air, wanda yasa.
0: Mantap, naun esina.
1: Gaperut, talai kapujang, susu, lahir, pedi rasa.
0: Ah, gusti tinggal rumah saya. Sebaik aku anak tujuh atau di geniolan.
1: Yang pada kita masuk dia, wala manuk nyung, manuk walik, berlang, manuk nyitirang.
0: Mantap, naun tah.
1: Hari kerja masak ngasih senyum memang balik jadi menjadi semelang
0: pipiran. Oh, kita jadi rausnya di balai dongku senyum teh rausnya.
1: Iya, yeah, raus di tai melek tai montok.
0: Teras?
1: Biar jelek asal montok.
0: Tah, eta. Tau mikirin cantik wajah, orang cantik wajah malah seru ngange, kitunya mending lawan lah.
1: Mohon, itu. Itu nalah, waktu mantuk kabar kanada mungkin.
0: Mohon sok siap artinya.
1: Mamantu
0: kali Teliana. Leres.
1: Maminun sakulawargi.
0: Muhun.
1: Matitun kali Bapak Ema.
0: Leres.
1: Abah Ador Andri Sanewo.
0: Muhun.
1: Bunda Soleha anu ngalelep.
0: Duka kamana dak?
1: Jengeres miati nuna ong bae.
0: Leres.
1: Tantang lain kali Bapak Nenek Bumi kita kiri.
0: Muhun.
1: Dan ong Amar Ganteng.
0: Amar Ganteng ngejongi.
1: Kalau
0: kita bawa
1: ibarat
0: atau
1: kita
0: ketumpingan
1: air, sekarang dia bisa merana.
0: Hayu lah
1: iraha
0: tuh. Mungkin orang kondisikan lah, orang kapa idar. Amang sering eha. Sugano ya ayah duda di pali disu lah. Ngelarian pijol dong.
1: Kepan pada diri kan ku duda.
0: Enye, ya eha ngesgamlung gusti. Tengok, seramat lancahan.
2: Bubus ya tidak guha lalai.
0: Oh mohon mangga mangga. Mohon nggak mangga. Siap siap mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kanggo ka Ayan Acang. Hayang lagu oleh-oleh dan naonnya. Kenek mawa martabak ieu telur.

0: Alhamdulillah gitu nya. Sehat. Mohon. Manawi lagu naon cenah?
1: Ya saya sosok.
0: Aduh geus mah. Hai deuh. Wik wik. Ah bohong lain lah.
1: Aya
0: teh aya geus dicerita di poema. Aya lah sok eta. Anu sok neuteup teu kiceup. Memandang pinuh ke ketajaman. Tetan ayah nyuhun ke neta mah.
1: Budak.
0: Sigana mancuk yang ngantos-ngantos eta pi suami enana canu burial buncelik bencanong dosol. Mangga sok aja. Oh mohon mangga.
1: Pancuk
0: dan Peliana,
1: Minun,
0: oh.
1: Dan Leha,
0: Leres.
1: Dan Mama Mira, dan Neng Mirana,
0: Leres.
1: Dan Marana,
0: mohon.
1: Dan Iyeye dan Bunda Soleha,
0: mohon.
1: Matiti, Kakek Susi, Dirama,
0: Leres.
1: Kakek Ella, sama Olina,
0: mohon, Mangga. Leres. Ya mohon mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga angkosnya sorot-sorotannya.
2: Kerinduan lah anu gaduhna Maminun tadi yang lagu kerinduan mangga nyakeun mah.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah waqdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

مطلوب إلا الله إفد ملك الأكوان فده فرين تهزاد الله

لا مقصود إلا الله دفن ملك الأكوان ما لا رضا نزاد الله.

بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه واتوب اليه واتوب اليه الى حضرة النبي المصطفى وحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته شيول اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين الحمد لله puji syukur sanggakeun kahadrat Allah mawi urang sadaya tiasa ngalaksanakeun aktivitas Allah maparinan anugerah ka urang sadaya maparinan kanikmatan anu kalintang berhargana urang dipaparinan yuswa dugi kadanget ayeuna bari kaayaan urang ngupingkeun rupi-rupi ceramah di Radio Sukapura. Itu nikmat anu utami tiasa nyampa ilmu, tiasa nyuprih ilmu ku ayeuna dasar keimanan sinareng taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Margi dina nyuprih ilmu anu kalintang abotna anu kalintang unggulna di hadapan Allah nya eta hawana ketika urang kitu bade ngalaksanakeun nyuprih ilmu mangka berat kitu hoream teu purun. Itu kalintang berharga na nyuprih ilmu. Dina mendapatkeunana ilmu nyaeta bade dimangfaatkeun terutami ilmu-ilmu agama anu ku urang dilaksanakeun diamalkeun urang perintah ti Allah ibadah maka itu kedah nganggo ilmu. Dina segala peribadahan harus pakai ilmu. Dina bacaan sholat oge, dina ngalaksanakeun sholat oge, aya rukunna, aya syaratna. Dina rukun sholat, dina bacaan takbiratul ihramna, dina bacaan fatihahna, dina rukunna itu merlukeun ilmu. Gitunya. Sabab diantawis ayeuna naon kitu anu matak ngasahkeun salat. Urang teh didinya baca Fatihah, baca takbiratul ihram. Namun urang ayeuna pembacaanana tanpa ilmu,
teu make ilmu dina maca takbiratul ihramna, dina maca fatihahna, maka itu gagal bacaan rukun anu bangsa ucapanana. Sedangkan ayeuna gagal rukun anu bangsa ucapan, maka gagal sholatna. Gagal sholatna, nauzubillah, badai kumah orang menghadap Allah. Sedangkan sholat anu pang pertama na dihisab. Sholat anu pang pertama diperhitungkan. Bahkan ayeuna amal-amalanana anu sajena ditarima ku Allah. Amal-amalanana jadi amal ibadah anu sajena diterima ku Allah. Lamun ayeuna sholatna benar. Lamun sholatna sah. Lamun sholatna diterima. Itunya. Sabab diantawis keterangan nguningakeun. Naonnya. Lamun cek urang nama gitu. Pertama ayeuna anu bakal dihisab ku Allah. Pertama anu bakal diperhitungkan ku Allah nyaeta sholat. Lamun ayeuna lulus sholatna maka amal-amal anu sajena ge bakal lulus. Dina harti upami urang bener sholatna. Ayeuna urang leres-leres ngalaksanakeun sholatna. Maka dina amalan atanapi dina amdan dina pagawean-pagawean usanesna oge bakal bener bakal diterima ku Allah. Jawab ka Robbi dina laku lampah urang di antara salat jeung salat teh moal wantun ayeuna ngalaksanakeun maksiat moal wantun ayeuna ngalaksanakeun mungkarot. Wayana sholatna benar. Alhamdulillah orang. Dina setiap nyuprih ilmu. Margi priyogi orang naon. Berilmu. Priyogi orang ketika ibadah pake ilmu. Sabab lamun orang ibadah tanpa ilmu. Maka ibadahna mardud. Mardudah. Gitunya. Ditolak wallah. Ditolak eta ibadahna. Mali tarima naon sababna tidak pakai ilmu. Teu bener naonana ibadahna. Teu bener salatna. Tong boroning ayeuna anaon kitu aturan-aturan berhubungan sareng Allah. Ayeuna pelaksanaan pagawean-pagawean anu berhubungan jeung Allah. Ya seperti salat pinanya itu ibadah mahdoh. Ayeuna urang misalna buburuh ngajahit misalnya, buburuh ngajahit ka saha ka bos kitunya. Ayeuna sementara jahitan urang atanapi pagawean urang teh goreng, nya goreng teh panginten ku ayeuna ilmu ona kurang. Ayeuna misalna eta pagawean-pagawean cek dunungan teh kitu. Aripek kenyataan beda jeung kahayang dunungan. Beda ayeuna naon kitu jeung

Well, gitu nya paling oke. Okay. Omean kayak itu. Mari tarik majik. Bahkan namun tidak bisa diomean gentian. Itu nya. Harus tak itu bisa. Urang dina amal perbuatan. Dina amal perbuatan. Dina amal-amalan, dina ibadah ke Allah, maka orang harus pakai naon, pakai ilmu. Wa kuluman, biwari ilmi ya'malu, amaluhu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sajalma, ibadah tejeng ilmuna, amal nate ditolak mal diterima gitu. Ya Allah, tak gitu taruskeun gerak ka bos Wawan di neglat sibatu ireng. Lamun ayeuna eta bos ngahenitah ayeuna ngajahit kitunya. Nitah ngajahit teu sesuai sinareng ayeuna kahayang bos jeung aturan ceuk bos, maka eta naon amalan tidak akan diterima oleh bos. Tidak akan diberi pahala, diberi upah oleh bos. Bahkan harus mengganti. Alhamdulillah. Ilmu itu anu paling berharga, anu paling utama. Nyuprih ilmu. Gitunya. Nyuprih ilmu. Tak gitu. Alhamdulillah. Ya pangeresa di dia, Bapak Pak Haji, Bunda Haji, maparinan, kalonggaran maparinan, ayeuna waktos, kaonaon, kanggo siraman rohani, supados ayeuna menyebar luas ilmu-ilmu keagamaan khususna panjenengan anu mustami'in di mana bae itu tangtos ageung kabarokahanna. Oke, wilujeng ngadangukeun tanya. Mil jeung ngadangukeun ka Haji Oleh Taris ul jeung ngadangukeun. Walaupun sapatah dua patah kata nyuprih ilmu, walaupun lewat ayeuna naon kitu Radio Sukapura. Alhamdulillah urang ngajadikeun ilmu gitu nya. Bakal mudah-mudahan jadi ilmu anu bermanfaat. Ajengan Toto di sisa sok cenah waduh. Nah gitunya aki jenal sami tahu lu jangan hadamkan iji sasah tah ya sok resep atau nabi sok ngupingkan cenah sim kuring oke tak itu diantawis urang sedayana dinaraga nyuprih ilmu agama dinaraga nyuprih ilmu an diwajibkan ku Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi nyuprih ilmu teh. Tesugan sampai jadi ustad, tesugan sampai jadi kiai, tesugan nyupri ilmu tewajib nate sampai jadi afarat, jadi RT, jadi punuh, ya. Jadi kuwu dikadinya itu. Pokoknya saluhur-luhurna jabatan manusia, saloba-lobanya ilmu manusia, tetap Allah maparinan ilmu kajamate saeutik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu. Tepati-pati ngadatangkeun ilmu ka aranjeun. Tina ilmu-ilmu ka aranjeun. Kecuali dibere saeutik sewang. Saeutik sewang masing almarhum kapungkur Profesor Habibi tiasa menciptakan kapal, tiasa ngaracik kapal. Ilmu naluhung bisa menciptakan kapal pesawat gitu. Anger we teteh saeutik kene gitunya. Ayeuna biasa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal udara, menciptakan mobil. Adipek mah ditaros ayeuna. Ditaros naon mangkat. Ilmu tajwid mah. Blebep naon cenah ilmu tajwid. Oh berarti.
Teribere ilmu tajwid.

Ayeuna jago ilmu tajwid. Tukeng mentang-mentang bisa ayeuna baca Quran jeung ilmu tajwid. Ditaros mah masalah naon? Ilmu alat misalnya, belepet-belepet teu bisa. Ya saeutik sewang. Saeutik sewang. Ya, makanya upami ayeuna nu ngajar di sekolah, di pesantren, nu ngajar bagian tauhid cina si anu mah, oh berarti kurang dina alatna. Ya bagian mun di sekolah mah cina ya mah bahasa Inggris, oh berarti anu sejena mah guru-guru sejena mah tepat dipahamun karena bahasa Inggris. Daya bagian-bagiannya gitu. Bahasa Indonesia si anu, bahasa Sunda si anu, bahasa Sunda ke Hese gitu. Sunda gese, anu pasok umaturan, dasok pahiliwa egening, sim kuring oge. Kadang merenya, etah, lain kadang pahili, jeng pahili jalma teh. Cina kaungan saya itu teh, pun raka, cina teh salah, itu teh pun raka. Aduh, aku ngaturkan ka pun raka, asa betah gitu nya. Ngaturkan on ka pun raka, tapi, ya, ayeuna pun raka, cina pun raka abdi. Ah, eta kasorangan mah teu kene pun raka. Pun lancek, eta teh pun lancek. Oh, itu teh raka, muhun pun lancek. Itu lancek. Cek batur mah itu teh raka, muhun pun lancek. Gitu. Ah, jadi kan dengan diri, ya batur mah raka, gitu nya. Ngenari RT 07 ke raka semina tama raka sadayana pun lancek gitu. Pun tanda raka gitu dia antawis yang bahasa Sunda gese tamawi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah tepati-pati menciptakan antara mere ilmu teka baranusa manusa ka aranjin. Iwaldi seutik sewang, kitunya seutik sewang. Makanya, jalmi jangan sok sombong, jangan sok tahu, kitunya. Jangan aina ego, gitu, aina wah, terus jadi anu, ngadosenan S4, cina S4, S3. Aina terus jadi ustad mubalik, cina wah, tuh di panggung meni ngorocos. Seutik, ngaritetel. Seutik. Lah sombong, bari nageta ti saha ti Allah seutik sewang ge. Sanajan seutik, eta seutik ge ti saha ti Allah. Ieu rasa loba, bahkan rasa pinter sorangan gitu. Takabur teh, ya Allah, nauzubillahi min dalik. Orang-orang amun sombong ku elmuna, padahal ilmu dibere ku Allah seutik. Saeutik oge di pamarian di saat di Allah lain benang jalma eta. Di pamarian di Allah, ilmu Allah eta teh lain ilmu manusia. Itunya, ilmu Allah. Dan Nabi Adam ge geningan kapungkur. Nabi Adam, supaya naon, supaya apal kena sagala ayena naon, bahasa jeng sagala ngaran-ngaran anu dunia. Jadi kapanan ieu teh di dunia, di dunia tekapan ayah ngaran naon, ayah namina naon, ayah sampo, ayah talus, ayah kelapa, ayah naon, ayah jukut, ayah lauk, ayah buah, enggak pokoknya eta. Jadi disebutan dah, eta titi mana gitu. Allah ngawurukun kasahkan Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa aradahum alal malaika. Jadi Allah tengah urukan kasaha Nabi Adam. Karena Nabi Adam diurukan. Nah gitu. Diurukan ku Allah. Wa'alama Adam al-asma. Naun bayi ngaran-ngaran anu ayah di alam dunia. Iya. Orang bisa nyebut anu. Bisa nyebut aina batok, bisa nyebut aina naon deui ieu teh taneuh, bisa nyebut aina teh ieu teh
lamun dina buahan-buahan teh mah buah naon bulah rambutan buah aina peuteuy buah anu kan itu diurukeun ku Allah ka Nabi naon ka Nabi Adam wa ilmu bahasa meureun ka Nabi Sulaiman segala bahasa tong boroding bahasa manusia Nabi Sulaiman bahasa sato ge apal ngarti kana bahasa to nari urang sawareh mah tajal kakara bisa bahasa Inggris ge walah kakara bisa bahasa Inggris mani gaya mani wah ngahina kana teu bisa bahasa Inggris ari pek mah bahasa Arab mah bulap-balap teu bisa tong boro-boro bisa macan agen teu ngartina agen teu da kitu. Jadi saeutik sewang ilmu mah makana didinya urang wajib nyuprih ilmu tidak dibatasi sampai misalnya jadi RT tidak. Tidak bisa dibatasi misalnya sampai jadi pejabat. Tidak. Tapi nyuprih ilmu mah tolabul ilmi mah faidatun ala kulli muslimin teh minal mahdillah. Jadi nyupri ilmu diwajibkan ku Allah. Diwajibkan ku Allah. Minal mahdi ila lahdi. Dari mulai ayeuna kandungan gitu. Dari mulai bahkan ayunnya kandungan dari mulai bayi. Sampai liang lahad. Sampai liang lahad. Mana liang lahad? Dari mulai dikandung sampai aina dimasukkan ke liang lahad itu wajib nyupri ilmu. Macam dikandung napa tuangan atau napi aina murang kali kene dikandung kene napa tuangan buat kudu nyupri ilmu. Tah anu jadi ibu na kitunya. Nu jadi ibu na. Ketika lamun urang ayeuna nuju ayeuna naon hamil kitunya sing seueurkeun eling ka saha ka Allah bacakan selawat bacakan Al-Qur'an tah anu dilebet teh na patuangan di ayun dina patuangan eta teh nangupingkeun terus enang lahirnya barang gubrak. Barang gubrak diayun timiti diayun timiti diayun ai kapungna kapanan anak teh bayi teh sok diayun ayun diayun tibra we sare jarang ayeuna mah tabaring ngayun teh sepuhna teh anu ngayunkeun teh ulah kalah baca teu pararuguh kitu nya di antawisna mah. Kok bacakan, sampaikan, ku orang baca solawat, balik ngayunkan merangkali teh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam gitu nuju ngayun teh bahkan cek tadi na nuju ngandung keneh nu jadi ibuna baca kenaon Al-Qur'an ku sepuna ku ibuna tangtos eta murang kalih bakal bisa bakal ayeuna naon ku ayeuna ngupingkeun bakal tiasa mawi. Begitu gubrak lahir, itu begitu gubrak lahir ke alam dunia, maka disampakan kuno jadi sepuhna bacaan takbir ngagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, barang lumpat, barang gubrak lahir tinu janten ibuna. Hayya 'alas shalah. Buru-buru diajak sholat. Tidituna takbir heula.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nah gitu. Barang gubrak. Takbiran, takbiran. Jadi langsung mendengar asma Allah sang pencipta. Gitu. Nah itu. Jadi nyopri ilmu tidak dibatasi sampai jadi naon. Ya mah karah. Kakare jadi punuh. Terus tehayang ke pengajian teh. Kakara ge jadi sekdes. Terus tehayang ayana nincek kena pengajian. Kakara ge jadi naon gitu. Ustad alip-alipan. Ustad alip-alipan. Kakara jadi ayana naon gitu. Ngawuruk sabinah. Ngawuruk naon. Nusajian ngawuruk anak tahan sholat. Asapang ustad na gitu. Aya batur, aya pengajian teh teu daek, ayeuna init ka pengajian. Geus jadi ustad gitu. Bahkan ayeuna jadwal pengajian, ari jadwal manehna mah ngaji biasa ngawuruk. Itu nya. Ari pek mah bagian batur, init balik. Hei. Enggak boleh begitu gitu nya, dengarkan aja. Enggak boleh begitu. Ayeuna naon gitu, itu selalu kewajiban. Selalu kewajiban orang nyupri ilmu. Atau lamun geus apal benernya, nyamikeun yang batur. Can apal, pukul deui sing apal. Kena ilmu, gitunya. Dan terugi iya, ngupingkan ilmu mah, sabar kali geus apal misalnya, orang dikupingkan. Itu sugan cuma-cuma atau nepi naon gitu sia-sia padahal geus apal justru kitunya urang teh naon gitu memperkuat atanapi mengingat atanapi nambah-nambahan naon gitu nya kitu mengingat atanapi menyamakan gitu bisa nya kapanan uninga Sayyidina Ali dongeng Sayyidina Ali. Aisina lima cenah gitu. Ngesering nguping eta teh bahkan tos aya 1000 kali. Ngupingkeun kana tentang masalah ilmu. Da eta Sayyidina Ali mah ngupingkeun 1000 balik oge asa ngupingkeun anyar we aneh we kitu nya. Padahal tos 1000 balik. Nah, risim goreng kakarage kitu nya 2 kali eta nabi 3 kali geus ah jenuh kitu nya. Ah, sapal. Ah, oh, tata-tata. Watek-watek orang-orang takabur dah jama. Jadi watek-watek tapi sifat-sifat takabur. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Upami ayeuna gagungan karakter tapi sifat takabur. Tong boroning gede naonana takaburna leutik we cenah saeutik. Katingalina teh gitunya. Takaburna teh misalna gitu. Nya kapanan ayeuna bogoan-bogoan takabur. Tong aya leutik anu ge takabur gitunya. Teu aya leutik teh badag takabur mah. Tetep we dosa gede gitunya. Ya Allah. Nya dina dauhan Kangji Rasul. La yadkhulul jannata man fi qalbihi miskola darotin min kibri. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Jalma yang punya sifat takabur. Di dalam hatinya. Walaupun sebesar siki sasawi. Oh. Siki sasawi segede kumaha. Can ningali sungguring makanan si kisah sawi. Nya balas ku letik-letik na dia tete. Balas ku letik-letik na si kisah sawi.
Dinyebutkan siki naon, siki salak, degede siki salak. Dinyebutkan segede siki mangga, damang gede siki mangga. Dinyebutkan aina segede siki paku misalnya. Dinyebutkan aina segede siki aki-aki. Datang mah pukul di gede gitunya. Nah ini mah siki naon sasawi. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifatnya takabur walaupun sebesar takaburna walaupun sebesar siki sasawi. Ya Allah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin sebesar atau lebih setimbang si itu si mana setimbang ayena setimbang sirem atau lebih setimbang siki sawi tidak akan masuk surga. Maka buanglah sifat apa, sifat takabur, sifat takabur buanglah, sebab takabur mas sifat saha, sifat Allah ayat al mutakabir hari ke Allah mah malah yang nyiksa malah ganjar, malah yang ngabenduan mana? Ke Allah, gitunya. Dan punya anak tak kabur ke? Punya anak dah benar Allah mah bisa. Naon rupi-rupi ayana naon ngaranjeng apa? Ilmu, gitunya. Nu diurang kecek tanya nu Allah ilmu diurang. Makana jalma didinya tekeng naon sombong. Kupedah. Misalnya ayeuna elmuna membahar kitunya elmuna lega gitu anger saeutik dibandingkeun naon gitu saeutik eta teh dibere ku Allah. Saeutik sewang maka didinya pinten priyogi naon saling antara jalma saling dina masalah ilmu oge sharing kitunya sharing da beda-beda ilmu dinya. Nya otak kepala sama berbulu, otak berbeda-beda gitu. Kepala sama berbulu, otak berbeda-beda. Sarua buluan sirah tehnya ngendina otak berbeda-beda. Nya botak enon nya bena dina sirah gitu otak. Jadi non kepala sama berbulu gitu nya. Kepala sama berbulu. Jadi sarua buluan anak mah gitu naon teh rambut sirah dengan otak beda-beda gitu. Di sarua kemampuan anak EQ na emutan anak jeung daya

Abdulul Amal, gitunya. Tolabul ilmu. Jadi Pang Abdul Abdul Amal orang teh nyupri ilmu di antawisna gitu. Geningan tos diuningakeun dina setiap ayeuna majlis-majlis ta'lim, kautamaan-kautamaan nyupri ilmu gitunya. Kautamaan-utamaan ayeuna calik dina tempat ilmu. Nya kapan diuningakeun ganti kamar ge. Naon kitu man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang yang naon atunya, barang siapa sajalma anu nyukcruk gitunya. Nyukcruk mapai jalan untuk naon mencari ilmu gitunya. Allah akan memberi kemudahan masuk surga. Tuh, itu keutamaan-keutamaan. Saking ayana pentingna, saking ayana utamana menuju nyuprihna ku Allah, itu seolah-olah menempuh atau nabi seolah-olah itu mencari jalan masuk surga. Maka marilah kita semua gitunya dalam rangka orang nyupih ilmu, terutama ilmu agama di setiap daerah, setiap kampung, setiap ayeuna desa gitunya. Nyarupih ilmu, ngaralet, ngabandalet, ngalangkahkeun sampean, taeta nyupih ilmu. Bahkan pengten nguningakeun ka alumni-alumni atanapi simpatisan Hamida. Hamida, sanes Hanuda, Hamida gitu. Hanuda mah teu acan, ari Hanuda mah himpunan Nurul Huda, ari Hamida mah himpunan Miftahul Huda. Hamida, himpunan Miftahul Huda dua, tasiknya, tasik duanya. Wirehna dina dinten ayeuna Rebo, nyaeta pangaosan, mangga painten tempatna di Cigaru, di Saung gitunya. Di bangunan di tanah ayeuna umum Hamida koordinator Tasik 2. Sakuan sakitu mangga wabil khusus ka Hamida kitunya. Oke simpatisan mangga berbondong-bondong dina dinten ayeuna biasa waktos mah nya. Waktosna biasa nya dinten Rebo anu ayeuna mangga ayeuna ti Cikaung ayeuna ti Cinta Bodasna ayeuna di Sodong ayeuna teh si mana deh tici dadap ti anu tamangga sumping kanggo pelaksanaan pangosan yang ditenbo ayeuna disebatkeun Hamida di tempatna nya dari Cigaru. Sakitu penginten anu kami atur mangga urang ngawanan kitu nya maoskeun doa kipatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
4: Genah, merenah, merenah. 98.9 Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi wargi pendengar Radio Swapura Karangnungai dimanapun Anda berada. Sudah pukul 6.24 saat sekarang untuk memasuki acara Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9. Dewi temani wargi semuanya pagi hari ini. Pagi yang terasa cukup dingin wargi.

0: Pantesan secara ke kulit terasa sangat dingin. Kita berada di posisi 16 derajat Celcius wargi pagi hari ini. Tapi kalau ke siang kan pasti panas nanti. Wah, daya pastiannya insya Allah.
1: ABG tua, tingkah semakin hilang.
0: Untuk hari Rabu 22 Juli 2026, Dewi yang temani wargi semuanya pagi hari ini. Semoga tidak bermalas-malasan, semoga tetap semangat, semoga sudah memulai aktivitas dengan bismillah. Ada banyak semoga karena pagi hari ini ada banyak harapan yang harus kita wujudkan, tentunya dengan hal-hal baik. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan sehingga semua yang kita impikan terwujudkan. Amin. Ngimpi naon bun, ngimpi panggi jeung Bapak Prabowo puting. Sama ajudannya Bapak Teddy. Ngimpi naon, ngimpi eta teh penting teh naon. Kita coba cari apa itu arti mimpi ketemu sama orang nomor satu di Indonesia. Semoga kabar baik saja. Bukan kabar yang bukan kabar jelek begitu.

Amin, kita berharap ini tidak berpengaruh ke tubuh kita karena ada beberapa penyakit yang biasanya akan muncul saat cuaca dingin. Kita masih bisa beruntung karena Indonesia hanya punya dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Beda dengan negara-negara yang di sono itu musimnya banyak banget. Musim salju untuk kebagian matahari, musim badai, wah serariun, semua kuat nih. Jadi kita ucap alhamdulillah saja, nuhun Gusti. Menjadi bagian daripada bangsa Indonesia yang penuh dengan dilema. Amat amaluna amalukum baik semuanya akan Allah perhitungkan begitu. Jadi tenang aja ya. Amalmu untukku, untukmu, amalku untukku begitu. Lakukan hal-hal baik yang menambah-nambah apa namanya ibadah kita kepada Allah begitu ya. Selamat bekerja untuk Anda semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Dewi sehat, Anda juga harus sehat, semua harus sehat. Yang sudah nge-WA hatur nuhun, Wilujeng Enji. Selamat pagi, sehat-sehat untuk kita semua, oke?

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prssn
1: Jabar. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atau setukeran ini jengjengkol aja awas mah.
2: Lain panon wae ini lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu. Cik atuh baneh teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Genah, merenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

sudah mulai agak lenggang wargi. Jadi anak-anak sekolah sudah mulai berangkat ke sekolah. Barangkali sudah mulai memasuki, tapi sepertinya belum. Karena biasanya jam 7 ya. Walaupun masih ada yang di jalan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya hati-hati saja di jalannya begitu. Yang sedang ngawean, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir pun bumerang tragedin waya bedilan budak kesa di titah mani sugan sinen kusara bedil. Masih kena can udang di barang lagu, iya. Ada kena barang nginyum, bedil mimis. Baik di barang nginyum, bedil mimis, ya. Wirujeng tepang tahun, Kak Muhammad Arkan Nazirul Asrofi, 10 tahun. Singjal dan jalmanus soleh, panjang umur, sehat, beribadah, amin. Wah, anaknya ada yang ulang tahun nih, emang Pak. Wilujeng tepang tahun untuk Muhammad Arkan Nazirul Asrofi, ya. Berkah yuswa cunye, jantan jal minus soleh-soleha, amin. Saat pagi lagunya spesial Pak. Terima kasih sudah hadir. Ada Amar, selamat pagi Bunda cantik, Amar ganteng pagi. Dawis Manco, lagu tua-tua keladi, Anggun C. Sasmi, hatur nuhun. Katirisan Mang Amar ente ada tiris di ruang siaran ya, kecida ya teh. Pagi buat Mang Amar, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Bujang Tunggara di Cikalong. Selamat pagi pakai AI ya. Itunya status WA-nya. Kayak lagi di luar negeri gitu. Pagi Bujang Tunggara di Cikalong. Dulu jeng enjing Bu, siap manco sambil beres-beres. Biasa rutinitas pagi. Hebat. Selamat pagi Bu Noksari di Batu Curi. Terima kasih sudah hadir. Biasanya kalau sambil kerja dengerin radio itu tidak terasa pekerjaannya cepat beres-beres gitu tani. Jadi benar ya, seusia kita, seusia di atas 50-an, jadi harus selalu gerak begitu. Dewi aja Bu, kalau gak ada kerjaan ya tenaun poinnya tegawean nyeseges beres ngalicin nges rapi. Sasapu sudah laluis begitu. Di teangan pegawai yang tidak hayang gerak awal gitu. Jadi enak kalau sudah gerak begitu ya. Jadi tidak kaku ya Bu ya. Selamat pagi buat Bu Noksari. Salam buat Bapak. Sehat-sehat selalu. Semoga cepat kelar pekerjaannya ya. Ada Kang Ade Huis, pagi Bun, pagi yang Caam, biasa lagu favorit terbayang-bayang. Salamnya untuk Pen Sukapura yang pada baik. Salamnya dari Kang Ade Huis di Jamalela Gang Arjasan. Selamat pagi Kang, terima kasih sudah hadir ya. Atur nuhun. Ada Magina, pagi cantik. Juga neng kamu diberi penyisaan MBG buah gitu. Selamat pagi Mama Gina, Mama Ayah Tarlan di Simpang, sehat-sehat buat anda ya. Nuhun laguna tulis sekolah sih di budaya cina ku ibu cina. Masih kena can canon can patuku bedia ku lagu bumerang ek di barangnya membeta bedil mimis begitu ya. Tapi ternyata sudah bangun tului sekolah kencing soleh wilujeng tepang tahun dan ulang tahun ya. Ayah doakan ayahna singgah piang la acisna. Jadi nanti dihadiahan begitu. Lin gitu mang Pak ya.
Kibarji, selamat pagi. Pagi Bunda Dewi, soleha, baik hati dan tidak sombong. Amin. Semoga ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sama buat Anda Kibarjipnya. Nyongkan pidoana bun, moga dompet SIM kuning cepat terisi lagi ya, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Tetapnya ujung-ujungnya mau ke duit begitu. Tapi ya gak apa-apa gitu nya. Jadi kalau ada duit, kalau ada uang, tapi tetap masih tetap berusaha, kayaknya kita tenang begitu ya. Semoga Allah mencukupi apa yang segala kecukupan hidup Anda begitu. Kebar cip sok, semangat kerja buat cari cuan begitu ya. Terima kasih sudah hadir. Ada Bapak Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu hadir. Moga ibu sehat selalu. Ya, amin. Kamana wae Bapak Ririn ya. Sehat-sehat buat Bapak Ririn bersama keluarga ya. Nggak ada namanya ini TA 0074 dia mengaturkan saat pagi. Pagi bun, tiris bun, emer ya. Tiris sekali, tapi Dewi tetap mandi meskipun tiris ya. Ayo itu mandi tesok arah ratel. Ma Andri, waalaikumsalam. Rejeng anjing pun hoyong lagu dingin. Kenan salam kakak Sadena Pensukapura. Waalaikumsalam. Lagunya nunggu giliran ya. Selamat pagi untuk Anda. Pagi Dewi buat Mama Mia. Pagi Bu. Pagi Mama Mia. Sehat Mama Mia ya. Semoga sehat selalu. Dewi panas mau jalan-jalan keluar TA. Pada akhirnya mah di rumah saja begitu. Sehat-sehat buat Mama Mia. Jualannya laris manis Tanjung Kimpol. Kamana siapa Dadan? Tuh mereka du siapa Dadan? Awas Cirian siapa? Tapi Dewi beli kadunya ketang di Mang Darian begitu ya. Pagi Mama Mia, pagi apa Dadan? Pagi Wah, yang lagi di dapur, yang lagi masak. Sehat lancar buat semuanya, amin. Main di Cipokek pagi bunda, pagi pengen lagu Lumpur dan Berlian Ipang. Nanti dicariin ya, perasaan lagu ini tuh belum ada. Dulu nyari-nyari di sana hoream begitu ya. Ada dulu mah, cuman kenapa jadi hilang begitu ya. Pagi Teh Nining di Kujang. Waalaikumsalam. Halo selamat pagi bun. Pagi semoga selalu sehat. Amin. Karena sekarang lagi musim sakit. Abdi Agi menemui UIT klinik. Channel Incu dirawat. No mawi tegabung sarang radio tesarang nuju usum. No ngarantunkan meni nurug tuh. Mugiwe urang sadayana. Sarehat paranjang yuswa. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Teh Nining, terima kasih di Kujang ya. Semoga kembali sehat Teh Nining sama cucunya. Sanes bohong di dia kayaknya nupupus teh. Mus-mus, kabar innalillahi, kabar innalillahi gitu. Jauh orang yang mau kemana ngan tinggal ngantar suara waktu begitu ya. Tapi kita berharap bahwa kalaupun mati nanti ya, kita bawa sesuatu yang bisa membantu kita di alam barzah begitu. Bagi we pupus nehusnul hotimah Teh Niningnya. Bener deh, kemarin Mang Iep lagi jualan apa namanya batuk darah mati deh meninggal. Siapa lagi kemarin tanya yang dapat informasi sehari-hariannya. Yang jelas kita berkah yuswa sehat begitu. Kalaupun harus meninggal ya husnul khotimah saja. Amin ya Teh Nining, neras damang incune. Teh Nining juga cepet sehat seperti biasa. Mama Gina pengen lagu Memeluk Dirimu. Makin denger di balik selimut tiris sana jadi erek bobo-boboan. Bobo atulah atong kudu hayo ngabandungan eta. Ngabandungan lagu
secara tadi berangkat jam 11 malam, pulang jam 5 pagi. Wah, kecipta tunuhna. Selamat beristirahat buat Mama Gina. Okay.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Kena merenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.